milik siar yang pasti. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngenin-ngenin yang manusia Bang saya ajak out siar sampai jam 11 nanti ya. Jam 12! Yang mau ikutan goyang, mau absen boleh banget ya Bang Jerry tungguin.

Ya kalau siar dimanapun berada. Apa kabarnya semua? Kangen nih Bang Jerry. Dan teman sebang sayang sejangkau siar balik lagi di Goyang Pagi Sar. Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang mana kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Yang pasti ya nemenin yang manis sebang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Ayo. Yang mau ikutan absen boleh banget, yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yang pasti nih manusia bangsa yang jangkau siar, nanti di sini akan ada hari bahagia di badan nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Bisa telepon ke sini, bisa ngucapin selamat ulang tahun, atau nih manusia bangsa yang jangkau siar sedang berbahagia merayakan sesuatu hal dan dapat sesuatu hal, atau mungkin temennya juga boleh kasih tahu, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Nanti yang telepon sini bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Bukan cuma itu aja, nanti juga akan ada beberapa informasi untuk teman sebang saya jangkau siar. Dan juga pastinya ini kan ada Senin, jadi akan ada topik ya teman sebang saya jangkau siar. Topik hari ini nih manusia bang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau tanya nih. Tanya apa Bang Jerry? Kasih tahu enggak ya? Kalau nih manusia bang sayang sejangkau siar nih ya, misalnya ada lelang. Ada lelang barang ya, ataupun sesuatu hal. Misalnya ada lelang mobil.

beli langsung. Jadi boleh banget nanti ikutan gabung di sini. Pokoknya yang ikutan topik juga bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Dan bukan cuma itu aja nih Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar ya. Ada kabar gembira untuk Nemanis Abang Sayang si Jangkau Siar. Karena nanti jam 10 Bang Jerry siarannya gak sendiri, karena ditemenin sama Jaksa-Jaksa. Abang-abang Jaksa dan juga Neng-Neng Jaksa. Kali ini Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar, nanti Bang Jerry ditemenin dari Kejaksaan Jakarta Timur jam 10 pagi. Nanti jadi Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar, mungkin yang mau telepon-telepon nih, ada apa sih? Jadi ya, ini kan namanya nih Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa. Dan topiknya dari Jaksa Menyapa adalah tentang barang-barang lelang. Makanya nih ya, pas banget kita topiknya adalah lelang. Jadi nanti nih Marisa Bang Saya Jakal Share yang mau ngobrol sama Jaksa-Jaksa atau mau nanya-nanya sama Jaksa ya, apa sih kerjaannya kalau lelang? Boleh banget nih Marisa Bang Saya Jakal Share. Siapa tahu ada barang lelang yang sesuai sama nih Marisa Bang Saya Jakal Share. Asik. Oke, kalau kayak gitu ceritanya. Bang Jerry mau kasih informasi dulu untuk Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Semuanya kompak Nemanis Abang Sayang Jangkau Siar dengan cerah berawan ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Pusat, Selatan, Kepulauan Seribu, Bekasi, Tangerang. Ya, mana lagi yang belum disebutin Bang Jerry? Hayo. Bogor, Tangsel, ayo apa lagi? Banten, semuanya sama nih. Ya, kalau Bang Jerry ngobrol-ngobrol sama temannya Bang Jerry, EKE yang dari BMKG. Jadi kan Bang Jerry itu punya tetangga nih, mana Bang Saya Jakal Sihar. Di mana tetangganya Bang Jerry itu kerjanya di BMKG, ya kan? Di mana Bang Jerry BMKG. Gimana ngomongnya? BMKG, ya kan? Dia bilang katanya nih Marisa Bang Sayang si Jakal Siar ya, kemungkinan kemarau ini masih agak panjang ya. Bisa sampai 1 bulan setengah ataupun 2 bulan. Nah, Bang Jerry tanya dong, tapi kok kemarin sempat hujan? Iya, jadi hujannya itu ternyata kebawa angin nih Marisa Bang Sayang Jakal Siar. Yuk, kita sama-sama berdoa supaya angin bawa lagi nih awan hujannya. Jadi Jakarta bisa diguyur hujan semuanya. Makanya kemarin yang turun hujan itu gak banyak kan. Hanya sebagian beberapa Jakarta aja. Contohnya kayak di daerah Bang Jerry, Jakarta Selatan. Nah itu dia. Ternyata kalau menurut BMKG. BMKG ya. Itu ini kebawa sama yang namanya angin gitu. Jadi awan hitam pekat itu ya, itu kebawa angin nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Jadi makanya turun hujan. Yuk ah, kita berdoa semoga angin turun. Atau ada yang punya tali gak sih ya? Kita ikat aja gimana awannya, ya kan? Seberapa talinya? Seberapa kuat juga talinya coba? Siapa juga yang narik ya? Hercules aja kagak bisa nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Atau kita panggil Barara. Barara, kamu di mana Barara? Aku butuh hujan. Sudah ah, daripada kita pusing-pusing nih Marisa Bang Saya Jakal Siar, Bang Jerry mau kasih lagu dulu untuk nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Ini lagu sangat pamor ya. Sampai-sampai di mana Siti Badriah nih Marisa Bang Saya Jakal Siar jadi kaya. Karena kan lagu ini banyak yang muter ya nih Marisa Bang Saya Jakal Siar ya, apalagi di YouTube-nya banyak banget. Ya sudah ah, kita goyang dulu lagi cantik dari Siti Badriah untuk nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Digoyang pagi, sir.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

Jakarta 100% dang di Indonesia. Nemenin Sabang Sayang sejengkau siar 32 menit luncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi gangenin di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sa. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan waktunya Bang Jerry kasih tahu dulu nih mana Sabang Sayang kalau share informasi lalu lintas yang sudah dibuat sama produsernya goyang pagi hari ini. Ada Lulu dan De Syakib ya, pakai teh Syakib. Syakib dan juga Lulu ya. Yang pertama nih mana Sabang Sayang sejangkau siar ada di Jalan Kiai Tapak menuju ke arah Grogol, ini sudah mulai ramai. Lalu juga di Jalan Pasanggerahan menuju ke arah Puri Kembangan juga sudah mulai ramai. Di Jalan Warung Ngebuncit menuju ke arah Mampang ya, ini juga sudah mulai ramai. Lalu dari Mampang menuju ke arah Kuningan juga sudah mulai ramai. Jalan Cipete Raya menuju ke arah Fatmawati ramai lancar. Di Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru juga padat merayap. Dan Jalan Keramat Raya menuju ke arah Senen ramai. Di Jalan Enggano menuju ke arah Tanjung Priok padat. Lalu Jalan Pluit Raya menuju Penjaringan ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Kramat Jati ini juga sudah mulai padat merayap. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju ke arah Grender ramai lancar. Lalu Jalan Raya Bogor menuju ke arah Cibinong padat. Jalan Raya Parung menuju Kemang ya, Kemang Bogor ya ini ya ramai. Di Depok ada di Jalan Margonda menuju ke arah Depok Lama ramai ya. Jalan Raya Sawangan Parung Bingung ramai lancar. Di Bekasi di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Sumarekor ya, Bekasi ini padat merayap. Jalan IR Haji Juanda menuju ke arah Bulak Kapal ini juga sudah mulai ramai. MH Tamrin di daerah Tangerang menuju ke arah Cikokol juga padat merayap. Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Batu Ceper padat. Jadi arah berarti hati ya. Nemar Sabang Sayang si jangkau siar. Hari ini adalah langkah yang ke-10. Di bulan Agustus 2026 berarti yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap. Yang ganjil jangan lewat dulu nanti bisa kena tilang ya. Bang Jerry aja tadi lewat pinggir dulu. Hah, Bang Jerry tuh kalau misalnya bukan tanggalnya ya nih menurut Bang saya Jakarta Siar. Itu lewatnya tuh Gandaria. Jadi dari arah Kemang menuju naik ke atas Brawijaya. Dari Brawijaya tuh Bang Jerry meluncur langsung ya ke arah Gandaria. Gandaria City muter balik situ. Lalu jalan panjang terus aja. Nah belok deh ke jalan Bang Pitung. Sekarang kan namanya Bang Pitung ya. Kalau dulu jalan Kebayoran Lama kalau gak salah. Lurus sampai ini Binus ya. Sampai Binus ataupun sampai Roblong. Udah lurus dikit belok ke kiri, lampu merah belok kiri, udah CBB dah. Kalau tadi Bang Jerry jalan jam 6 kurang nih mana sebab saya Jakarta Siar. Jadi situasi jalanannya tuh masih lengang ya. Nah tapi kalau sekarang nih mana sebab saya Jakarta Siar tuh sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati. Jangan lupa pakai sabuk pengaman untuk yang naik mobil, yang naik motor. Jangan lupa pakai helm. Ataupun jangan lupa juga pakai jaket atau penutup dada. Supaya dadanya yang manis abang saya Jakarta Siar nih gak kena angin banget. Bahaya loh. Kalau kena angin banget nanti bisa kena masuk angin ya. Yang mau absen Bang Jerry tungguin, nanti akan Bang Jerry bacain absen-absen ya. Kali ini kita goyang dulu. Ada Juragan Empang. Habis itu ditemenin sama Wakuncar, Bojoloro dan juga gak mau pulang. Maunya digoyang. Aduh CBB.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Tendang Indonesia. Lemari sabang sayang sejengkau siar 54 menit meluncur dari jam 7. Masih digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Sarrrr. Yang pasti masih ada Bang Jerry, yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Selamat pagi untuk yang dengerin streaming, apa kabar? Wow, ada 20 orang, 21 orang nambah ya. Keren, 21 ribu orang ya. 21 ribu orang yang dengerin streaming, apa kabar dimanapun berada. Yang ada di daerah ataupun di luar negeri atau mungkin di luar angkasa. Hai para alien-alien. Kalian percaya gak sih kalau ada alien atau enggak? Boleh kali ya nanti kapan kita ambil temanya kayak gitu. Lucu kali ya. Percaya gak sih kalau ada alien? Neman sebang saya jangkau siar. Kalau Bang Jerry jujur ya, jujurlah padaku. Kayaknya gak percaya deh kalau Bang Jerry ya. Cuman kalau Neman sebang saya jangkau siar, percaya apa enggak silakan. Tapi kalau di agamanya Bang Jerry, memang ada beberapa makhluk-makhluk yang diciptakan sama Tuhan gitu. Tapi kayaknya gak alien juga deh. Kalau menurut Bang Jerry ya. Walaupun mungkin ada beberapa bukti-bukti yang menunjukkan kalau ternyata memang ada ya. Tapi kan kita gak tahu wujudnya seperti apa ya kan. Yang ada itu kan hanya buatan-buatan manusia juga. Bentuknya kayak gini, tapi kita belum lihat, ya kan? Kan balik lagi ya, nih manusia bangsa Jawa Siar, manusia itu pengennya dibuktikan dan dilihat, ya kan? Sama pasangan aja gitu, kalau misalnya kagak ditunjukkan, kayaknya gak cinta gitu katanya. Katanya. Padahal kan suaminya mudah hal ya, cinta itu gak harus ditunjukkan. Iya kan? Bang Jerry mau bacain info dulu untuk Neman Sabang Sayang sejangkau siar, di mana ini ada berita yang sangat bagus sekali, bagus sekali. Kalau kata Bang Jerry ini unik dan lucu ya. Di mana Neman Sabang Sayang jangkau siar, ini ada seorang lelaki berusia 21 tahun. Dia itu mencuri ya, mencuri sebuah rumah Neman Sabang Sayang jangkau siar dan membobol. Jadi dia itu membongkar rumah dan dia ngacak-ngacak rumah tersebut. Dan akhirnya ya di mana sebab saya jangkau siar, saking capeknya dia ngambil nyari barang-barang yang berharga. Dan ternyata maling tersebut tidur. Jadi dia ketiduran di mana sebab saya jangkau siar benar-benar sampai pagi. Dan itu akhirnya ketahuan sama pemilik rumah. Dan dari pemilik rumah tuh dikunci akhirnya dari luar. Supaya atau pemilik rumahnya habis itu manggil warga untuk menangkap seseorang ini, pencuri. Jadi usut punya usut ya, ini mana sabang saya jangkau siar ya. Usut punya usut tuh yang ada di perut ya, usus ya itu. Katanya si maling tersebut ya, ini mana sabang saya jangkau siar, sebelum dia mengambil barang atau masuk ke rumah tersebut ya, dia itu mabora dulu, aka mabok minuman. Nah itu yang membuat dia jadinya tertidur. Jadi katanya kelelahan capek ya. Abis itu dinyalain AC, AC-nya dingin, dia tidur di kasur. Ada maling kayak gini ya. Ada maling menyerahkan diri nih kayak gini nih ya kan. Kata siapa ya? Kata siapa kalau misalnya maling menyerahkan diri gak mungkin. Ini mungkin aja. Akhirnya terjadi kan. Hah? Akhirnya terjadi juga kan yang mana sabang saya jangkau siar, maling menyerahkan dirinya di situ kan, lucu ya. Aduh, besok kalau mau maling training dulu ya. Jadinya katanya sih alasannya adalah dia mabora, aka mabok ya, mabok minuman. Setelah itu yang mana sabang saya jangkau siar, dia melihat rumah, dia pikir kosong. Nah, makanya habis itu dia langsung tuh yang mana sabang saya jangkau siar. Ngebobol rumah tersebut ya. Awalnya membobolnya katanya pakai dari pintu. Nah ternyata dari pintu gak ada. Akhirnya dari kaca ventilasi dihancurin sama dia. Masuklah dia ngobrak ngabrik ya. Kecapean dia tidur pulas di kasur empuk. Aduh ini maling lucu banget ya. Kayaknya ini bisa di apa ya, dinobatkan sebagai maling yang apa ya sebutannya ya, TWLOL kali ya. Dan berikutnya nih untuk Neman Sabang Sayang sejangkau siar ya. Kalau Neman Sabang Sayang jangkau siar punya anak ya, jangan dikasih naik motor sembarangan kemana-mana. Dan juga mungkin ya nih mana sabang saya jangkau siar, kalau misalnya lagi naik motor juga tidak boleh nih ya menggunakan handphone sembarangan, apalagi kalau dibonceng. Karena ini ada aksi penjabretan HP terjadi di Jalan Rawa Bahagia Grogol Petamburan Jakarta Barat. Korban merupakan pelajar yang sedang pulang sekolah, diduga dijamret oleh pemotor berboncengan. Korban sempat terseret beberapa meter karena berusaha mempertahankan HP miliknya.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bawah, dibawa ke rumah sakit terdekat katanya. Aduh, ngeri banget ya. Di jambretnya kelihatan, tapi nggak ada ininya nih, nggak ada nomor polnya. Mudah-mudahan kelihatan juga, bisa dilacak ya. Nomor sabang saya jangka usia ini benar-benar di jambret banget loh. Ditahan-tahan sama dia, tapi ya udah kena juga. Bang Jerry mau coba absen dulu ah, yang udah absen di sini ada siapa aja? Ada Mama Aldin Celviro, apa kabar? Selamat pagi Mama. Sehat ya Mama. Bang Jerry dari kawasan Jakarta Timur hadir, boleh ya? Boleh dong. Ada juga Mama Kajol, selamat pagi Tegal Alur katanya. Dan juga Cemara, lalu juga Ayah, selamat pagi Ayah. Ada Mama Selamah, Bang Pai Poci juga. Bang Andu Kece, apa kabar? Bang Jere, pagi-pagi nih nganterin ponakan siap. Murna, selamat pagi Murna ya. Lalu juga ada Asnawati, selamat pagi ya. Dan juga ada Selencar. Ini ada siapa ini? Siapa ini? Tardi Ganteng. Tardi Ganteng. Oh, Tardi. Hai Tardi, apa kabar Tardi? Tardi ya. Lalu berikutnya Bang Jerry cek-cek double check ya. Ada juga sebentar tadi ada nih di sini nih. Oh, Tari, Neng Martini, Bang Cecep Kelana, Muna Kelapa 2, selamat pagi ya. Lalu juga ada Bang Saipudin, lo apa kabar? Ada Henny Pika, selamat pagi bertemu suaminya Bang Kamin Fan ya. Dan juga ada Hikmalata, selamat pagi ya. Bang Darli juga selamat pagi, Mama Kembar, Bang Toyo, Paris halo ya. Babanda beserta istrinya juga selamat pagi. Tuh, Bang Jerry senggol-senggolin semua. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau telepon Bang Jerry tungguin ya. Kita goyang dulu sama dua anggrek sumo. Susah move on.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia. Hari

0: Kertas Suara Bersandang di Indonesia. Nemani Sabang Sayang sejangkau siar. Sudah jam 8 lewat 6 menit waktu di Blik Siar. Sekarang waktunya hari bahagia. Ayo, yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget 0895 2015-4 atau di 536-3333. Nanti yang telepon ke sini bakal dapat lagu dari Bang Jerian Nemani Sabang Sayang sejangkau siar di hari bahagia. Boleh banget di 021-536-3333 atau di 0895-2015-4. Halo.
1: Halo, selamat pagi, goyang pagi,
0: Sir, dengan siapa ini?
1: Dengan Henny Vika di Kuala Panjang.
0: Sama Cici. Henny Vika, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana sekarang posisi?
1: Di rumah.
0: Oh, ya kan Bang Jerry nanya, santai dong. Ya kan nggak tahu, siapa tahu kemana gitu kan, jalan-jalan. Waduh, gitu.
1: Kalau hari Senin sampai Jumat di rumah,
0: oh,
1: satu
0: gitu.
1: Minggu baru kita jalan-jalan.
0: Oh, I see. Berarti kerjaannya jalan-jalan aja ya, menikmati hidup ya.
1: Ya iyalah, kapan lagi?
0: Jangan dibikin pusing hidup, ya kan? Nggak usah cari yang nggak ada dicari, ya kan?
1: Nah, akhirnya datang sendiri.
0: Ya, itu paham, ya kan? Ya udah, biarin aja, ya kan? Nggak usah pusing-pusing, tanya sana-sini. Bukan ya.
1: Pak Jerry.
0: Iya! Salah deh tuh jadinya.
1: Pengucapin ulta buat cucu saya.
0: Bisa aja motongnya. Siapa yang berulang tahun dari ini?
1: Cucu. Cucu saya lah yang ulang tahun hari ini.
0: Siapa nama cucunya?
1: Nilofar Alara Salatip.
0: Okay.
1: Yang kedua.
0: Yang keberapa?
1: 2 tahun.
0: Ih, 2 tahun mah udah bisa nyuci sama gosok sama masak tuh.
1: Kebusra.

0: sukses. Amin, amin. Lagunya apa sayang?
1: Lagunya boleh gak? Apa tuh?
0: Apa?
1: Aduh lupa lagi apa? Permadani apa sih itu?
0: Ah, jadi permadani.
1: Ya.
0: Buih jadi permadani.
1: Nah,
0: ya tulis permadani, permadani tulis. Ntar muncul
1: terbang ya. Bang dong, Bang Geri, ntar terbang nih.
0: Iya kan Aladin. Kan Aladin.
1: Iya, ntar terbang dah.
0: Iya, udah di Bang Geri siapin ya. Nanti Bang nanti Bang Geri puterin sekitar jam 1 siang.
1: Busra.
0: Ah, kelamaan ya. Ya udah nanti habis iklan Bang Jiri puterin, tenang aja, oke? Okay?
1: Iya. Kan saya lagi masak sambil dengerin ini nih,
0: ada siap.
1: Itu sekarang udah bisa nih.
0: Siap. Lewat streaming ya. Pantesan
1: ini dari dulu Bang Jiri kasih itunya.
0: Iya, dari dulu juga Bang Jiri sering kasih situnya aja enggak pernah perhatiin. Udah emang situ tuh enggak pernah perhatian sama Bang Jiri. Udah nggak usah dikelak-kelakin. Nggak usah dikelak-kelakin. Kurang apa sih Bang Jerry? Eh? Kurang tinggi. Kalau tinggi nih Bang Jerry jadi model, nggak jadi penyiar.
1: Sama dong sama aku.
0: Ah sama ya. Ya udah ah, dadah,
1: bye bye.
0: Satu lagi haya yang mau telepon di 0895 2014 54 atau di 5366 3333. Hai Analata, apa kabar Analata? Ayam ayam ayam. Assalamualaikum Bang Jerry. Waalaikumsalam. Goyang pagi ser. Iya dah. Ya kan. Bohong Bang Jerry. Masa gua nggak diundang? Ah nggak diundang. Lah undang apa? Ya ini siapa ini? Main undang-undang aja. Hikmalatas. Ah Hikmalatas. Undang. Oh anak. Oh maksudnya Henny Pika tadi cucunya bohong ulang tahun gitu maksudnya. Ah masa sih, enggak beneran kok. Nanti juga Henny Pika katanya mau bawain kita nih yang ada di studio ini apa namanya, nasi kuning. Beneran kok cucunya ulang tahun. Ya Henny Pika ya, nasi kuning jangan lupa ya. Ngarep. Ngarep. Ada lagi gak nih yang mau telepon? Kalau gak ada Bang Jerry Tibuan nih. Tibuan. Nah nih, kita lihat kejujurannya. Jadi bohong apa enggak tuh orang? Ayo.
1: Goyang pagi.
0: Goyang pagi, ser.
1: Pagi, ser.
0: Ayo, jadi Henny Pika bohong apa enggak?
1: Bohong.
0: Bohong. Tuh, Henny Pika bohong katanya. Enggak, dia enggak bohong kok orang dia. Kenapa?
1: Biasanya dia kalau ulang tahun cucunya aku diundang.
0: Ini aku mau dibawain nasi kuning sama dia. Kamu jangan gitu, kita jadi bohong nih nasi kuningnya. Berarti kalau kayak gitu, berarti kalau kayak gitu kamu yang bawain nasi kuning ya. Asik.
1: Kita diantarin ya, ngambil dulu di rumah si Henny ya.
0: Iya bener ya, pinter juga ya kamu ya. Jadi kamu siapa yang berbahagia?
1: Ya sebenarnya sih satu bahagianya bisa masuk on air.
0: Amin.
1: Ya
0: pagi. Amin.
1: Kan susah tuh kalau pagi on
0: air. Oh macaci.
1: Iya.
0: Orang Jepang dong macaci. Apalagi sayang.
1: Kedua emang aku lagi bahagia.
0: Kenapa sayang?
1: Ketiga, ngucapin
0: bahagianya kenapa? Ya. Bahagianya kenapa?
1: Ya nggak bisa dibilang deh.
0: Oh, dapat sesuatu dari pasangannya semalam, jee. Sangat nikmat ya semalam ya. Ini kita ngomongin kue ya, nih mana sebab saya Jakau siar. Jadi dia semalam dibawain kue, kuenya rasanya nikmat gitu kan? Iya aja udah ya. Siapa Pak lagi?
1: Ya. Mengucapin cucunya Henny
0: ya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terus?
1: Semoga menjadi anak yang soleha.
0: Terus?
1: Menjadi harapan kedua orang tua.
0: Amin. Tadi padahal dia yang ngomong bohong ya, tapi dia ngucapin juga. Ini gimana ceritanya sih? Ada lagi?
1: Sudah. Buat Bang Jerry, makasih banyak.
0: Sama-sama sayang.
1: Sehat selalu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Kau Asing di Mataku.
0: Oh di pagi-pagi cari yang sadu-sadu. Kau Asing di Mataku. Ya terima kasih sayang. Dadah bye bye. Dah. Waalaikumsalam. Oke, ini masih Bang Sayang si Jengkau Siar. Jangan kemana-mana. Nanti Bang Jerry akan muterin lagu-lagu yang tadi udah di request di hari bahagia. Tapi kali ini Bang Jerry memuterin dulu lagu dari TLC. Tanggal lagu CBB ini ada di peringkat kelima. Ini masih Bang Sayang si Jengkau Siar ya. Dari Happy Asmara dengan judul lagunya Kopi Dangdut. Happy ka? Happy ka? Happy ka?
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Peringkat kelima.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Nemanin sebangsa yang sejangkau siaran 40 menit meluncur dari jam 8. Ada Ashraf dengan judul lagunya Tak Mungkin Ku Bohongin Kamu. Yes, benar banget nemanin sebangsa yang sejangkau siaran. Bang Jerry gak akan bohongin, karena habis ini kita akan masuk ke topik di mana yang ikutan topik bakalan dapat lagu. Bang Jerry gak bohongin dah ya. Seperti hari bahagia ya, tadi dua orang penelpon udah Bang Jerry puterin lagunya. Makanya ikutan ya.

0: 100% dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi. Ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi yang ini pastinya. Nemenin yang manisnya Bang saya Jack Kausar dimanapun berada. Selamat pagi Mama Salem. Apa kabar Mama Salem? Sehat ya Mama ya. Dan juga nih manisnya Bang saya Jack Kausar. Sekarang kita sudah masuk di topik. Di mana topiknya nih manis abang saya si Jangkau Siar ya. Berhubung hari ini nih manis abang saya Jangkau Siar nanti jam 10 sampai jam 11 akan ada bintang tamu atau talk show di sini nih manis abang saya Jangkau Siar dari ya Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kita akan bahas tentang lelang. Nah, ini juga nih manis abang saya Jangkau Siar, gimana kalau topiknya kita ambil angkat aja langsung tentang lelang. Nah, nih manis abang saya Jangkau Siar, Bang Jerry mau tanya nih. Misalkan lagi ada lelang nih ya, kira-kira barang apa sih yang nih manis abang sayang sejak kalau siar pilih? Mungkin bisa mobil, motor, elektronik ya, ada TV, radio ya kan, ada yang lain-lainnya juga, misalnya mesin cuci ya kan. Dan juga nih manis abang sayang sejak kalau siar, apakah juga emas ya? Nah, kira-kira nih manis abang sayang sejak kalau siar lebih suka beli di lelang atau beli juga aslinya nih, karena kan kalau dilelang biasanya harganya miring ya. Nah, coba Bang Jerry mau tanya dulu nih sama Lulu. Lulu ada suaranya kan? Ada ya. Aman ya, aman. Lulu, Bang Jerry mau tanya sama Lulu. Lulu, kalau misalnya ada barang lelang nih, ya kan, dan harganya lebih miring dari harga aslinya, nah Lulu tuh pilihnya barang apa?
1: Aku mau ngambil elektronik sih.
0: Elektroniknya apa nih?
1: Mau ngambil laptop.
0: Kenapa lu nggak beli laptop? Apa karena lu lagi butuh laptop untuk kampus nih ya?
1: Aku lebih milih laptop tuh kebutuhan ya. Aku juga live streaming, butuh laptop juga buat bahan live yang lebih lancar lagi.
0: Wow, mantap juga ya. Tapi kalau menurut lu nih, lu kan lagi butuh namanya laptop, ya kan? Nah, laptop itu kan tahu dong spek-speknya yang Lulu pengenin tuh harganya misalnya sekian juta. Nah, emang harganya sekitar berapa? 8 juta. Nah, kalau misalnya lelang nih ya, Lulu tuh akan beli dengan harga berapa? Jangan bilang 1 juta, 2 juta. Orang juga cuma mau. Ini yang nalar aja, yang sekiranya ini akan lelang emang harganya segini nih gitu.
1: Mungkin sekitar 6 kali ya, 6 jutaan sih. Itu udah menurut aku udah oke. Aku kalau misalnya ada yang segitu, aku langsung ambil sih.
0: Duh, ya, nih manis abang saya Jakal Siar, siapa tahu di luar sana ada yang lagi jual laptop, tapi speknya harus yang sesuai sama Lulu ya. Karena kan Lulu ini adalah, jadi nih manis abang saya Jakal Siar, anak-anak magangnya CBB ya. Ini namanya Lulu, dia tuh apa sih, live streaming ah? Streamer ya, streamer. Kapan-kapan kita akan angkat streamer nih manis abang saya Jakal Siar. Karena dari streamer ini bisa dapetin cuan loh. Lulu ya nih manis abang saya Jakal Siar, anak magangnya Bang Jerry, itu tiap bulan bisa menghasilkan 30 juta. Wow, 30 juta. Udah Lulu gak usah komen ya, 30 juta nih manis abang saya Jakal Siar. Jadi makanya Lulu pengen banget bisa di sini tuh biar bisa komunikasi juga, belajar komunikasinya bagus. Karena kan kalau live streamer kan juga ada komunikasinya gak sih? Ada ngomong-ngomongnya ya gitu. Jadi Lulu ini ya streamer tuh sebulan tuh bisa 30 juta. Wih, keren ya. Setiap hari aja deh nih manis abang saya Jakal Siar kalau ke CBB nih, dia tuh bawain macam-macam makanan. Ih, Lulu mah orangnya baik ya kan. Ya Sakip, bener gak sih Sakip ya? Ada Pak Budi juga di depan sana, salah satu buktinya ya kan. Kalau gak salah juga ntar siang ini kita mau dibeliin makan juga ya. Ya lu ya. Itu namanya maksa ya. Boleh nih manis abang saya Jakal Siar, telepon ke sini ya di 0895 2054 atau di 0215363333. Neng manis abang sayang, Bang Jerry mau tanya nih ya. Kira-kira Neng manis abang sayang sejak kalau siar, kalau misalnya ada lelang maunya ngambil barang apa? Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Mama, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, sudah bisa jalan sekarang.
0: Alhamdulillah Mama Salama, sehat ya.
2: Alhamdulillah Mama jadi sehat.
0: Sehat. Keluarga gimana kabar semua di sana?
2: Alhamdulillah berkah.
0: Berkah. Oke, Abah sehat Abah.
2: Alhamdulillah sehat. Siap. Ya lagi ngepel.
0: Wah, Abah rajin ya sambil goyang. Mama, Bang Jerry mau tanya sama ya? Mama. ini kan misalnya ada barang lelang ya, ya kan?
2: Ya.
0: Nah, Mama kira-kira kalau milih dari barang lelang yang bakal Mama ambil apa? Antara elektronik, terus juga emas, mobil, motor, kira-kira barang apa yang sekiranya Mama akan beli di lelang itu?
2: Mobil ya.
0: Mobil, ya. Oke. Nah, misalkan nih, Bang Jerry mau tanya sama Mama ya. Mobil barunya Mama tuh kira-kira harganya berapa yang Mama impikan? Gak usah disebutin nama merek mobilnya. Sekitaran berapa juta? Berapa puluh juta?
2: 100
0: berapa? Enggak, mobil yang sekarang nih impiannya Mama nih, misalnya mobil ini nih. Nah, ternyata mobil ini harganya berapa ratus juta?
2: Oh, sekitar 400 juta ya.
0: Nah, berarti kan ketahuan tuh, mobil impian Mama adalah mobil yang harganya 450 juta. Nah, kira-kira nih kalau di barang lelang ya, Mama tuh bakalan beli nih dengan spek mobil yang sama, kira-kira berapa budgetnya Mama? Yang pasti di bawah 450 juta dong. Wah, itu mah kemurahan. Masa 450 dijualnya 150 mah murah banget.
2: Kan kalau yang beli pengennya murah.
0: Ya iyalah, aku juga tahu. Ya tapi gak segitu juga. Ya kalau misalnya nih Mama dikasihnya harganya lebih murah, tapi ya dicicil. Ya dicicilnya dalam arti, ya udah ini bannya dulu, gimana, mau gak? Enggak kan?
2: Ya mau nyicil.
0: Jadi dikasihnya bannya dulu nih. Kan misalnya harga mobilnya 450 juta ya kan. Tiba-tiba Mama bilang, aku maunya harganya 150 juta. Ya jauh dong ya kan. Tiba-tiba, ya udah nih bannya aja 150 juta. Mau gak? Gak mau kan? tapi Bang Jerry mau tanya, kenapa sih Mama ngambilnya barangnya mobil?
2: Soalnya kan emang belum punya mobil.
0: Oke, siap.
2: Anak, terus buat apa keperluan keluarnya juga.
0: Oke.
2: Aku ke rumah sakit pakainya Grab Car.
0: Oke. Wah, itu berarti emang benar-benar butuh banget ya. Dan itu benar-benar bagus banget memang untuk kebutuhan Mama, betul nggak sih? Berarti Mama ya udah yang real aja, memang itu yang saya butuhkan, betul nggak?
2: Betul.
0: Setuju banget Mama. Oke Mama, makasih ya. Mama dapat lagu, lagunya apa? Mama mau lagu apa?
2: Andai, judulnya Andai.
0: Andai yang dari siapa?
2: Riza Umami.
0: Oh, Riza Umami, siap. Nanti Bang Jerry cariin ya. Riza Umami dengan Anda ya. Oke Mama, dadah, bye-bye.
2: Bye. Makasih banyak Riza.
0: Dah, Riza Umami. Oke, nanti kita cari ya. Oke, ada lagi kah yang mau telepon di sini ya? Riza Umami, Anda ini juga. Ini sama. Oke, udah disiapin Bang Jerry nih lagunya Mama. Dan yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895 2014 kita dengerin dulu Riza Umami dengan judul lagunya Anda ini dari Mama Salama yang ada di Bogor. Yang lain yang mau ikutan gabung, ayo dapat lagu loh.

0: 105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 53 menit meluncur dari jam 8. Masih digoyang pagi sar. Masih ada Bang Jerry yang oleh kecil gak datang tapi ngangin ini pastinya. Namanya yang manis Bang Sayel sedang kau siar dimanapun berada. Kita masih ngomongin topik ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau ada barang-barang lelang ya, dan harganya tuh lebih murah dari harga aslinya, mungkin bisa setengahnya, mungkin bisa 3/4 ya. Kalau 1/4 kayaknya gak mungkin ya, bener gak lu? Itu mah udah pasti cacat banget barangnya, ya kan? Kecuali emang dia terpaksa, gak punya duit ya. Nah, kalau Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ada barang-barang lelang, seperti mobil, motor, barang elektronik, ataupun emas, intan permata, cia, atau aku yang mau dilelang. Kalau Bang jadi dilelang, laku nggak ya? Ah, kasihan, jangan. Ntar anak-anak aku gimana? Ya kalau misalnya nih manusia Bang Saya Jangkau Siar mau beli Bang Jerry ya, jangan lupa sepaket sama istri dan anak-anaknya. Ngempanin itu mah namanya. Bang Jerry itu mah namanya ngempanin, bener juga iya. Nih manusia Bang Saya Jangkau Siar ya, kira-kira kalian pilih barang apa? Ini kalau Mama Aldin Jalviro, dia bilang katanya, aku kalau ada barang lelang, aku borong semua Bang Jerry. Aku borong semua. Wow. Mau dong diborong mama. Silakan yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895 2054. Bang Matali. Bang Matali ini apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Nurma di Pedurenan juga apa kabar ya? Diana ya, Bang Jerry mau isengin ah. Dia lagi goreng kerupuk katanya. Bang Jerry, aku lagi goreng kerupuk nih. Pantesan ya, renyahnya sampai sini, minyaknya juga sampai sini baunya. Halo.
1: Halo.
0: Kerupuk udah garing belum?
1: Iya bener-bener
0: ya. Bener-bener ya, bener lah. Ya kali bohong.
1: Nih bunyinya nih, bunyinya nih.
0: Ah gak percaya. Gak percaya, kalau dibawain baru percaya. Diana, Bang Jerry mau nanya sama Diana. Diana, kalau misalnya ada barang-barang lelang nih, ya kan?
2: Kecilin dulu apinya.
0: Iya, apinya dikecilin, ya benar. Nanti bisa jadinya, bisa nyanyi dia kayak Api Asmara. Api Asmara yang ada dulu pernah membara.
1: Salah lagi kamu.
0: Diana. Iya, kalau ada barang-barang lelang nih, ya kan? Diana, ya. Itu mau pilih barang apa?
1: Kalau aku, kalau ada barang lelang, aku lihat dulu nih yang benar-benar dibutuhkan dan diperlukan. Itu kan. Kalau dilelang tapi nggak dibutuhkan, sayang-sayang mau banjir.
0: Iya, kira-kira apa?
1: Ya dilelangnya apa dulu nih gitu.
0: Iya kan tadi Bang Jerry udah bilang nih. Misalnya nih ada barang lelang nih, motor, mobil, barang elektronik, emas gitu. Nah pilihnya yang mana?
1: Mobil sama motor kayaknya enggak deh ya.
0: Iya.
1: Sama emas mungkin enggak, karena kita mungkin elektronik kali ya. Kalau mama kan kayak butuhnya kayak kompor. Misalnya dari harga 500 ya kan, tungku 2 yang mereknya sial ya kan. Dilelang jadi 1 mau gitu.
0: Ya udah Bang Jerry mau tanya tadi barang apa, mau kompor pilihnya.
1: Kompor.
0: Kompornya yang kompor tanam, kompor listrik atau kompor gas?
1: Kayaknya lagi modern tanam kali ya.
0: Iya bener, tanam ya betul.
1: Kan berbuah deh.
0: Iya bener. Oh jadi pilihnya kompor tanam.
1: Ya kalau memang tanam itu lagi ada promo atau relang harga sekian, it's okay.
0: Okay.
1: Aku mau banget, tapi kan sekarang kan lagi masih mehong.
0: Iya benar. Tapi nih, Bang Jerry mau tanya nih sama Diana. Kompor tanam yang Diana impikan itu harganya berapa sekarang? Harga barunya?
1: Harga barunya itu sekitar 5 jeti.
0: Oke, 5 jeti. Nah, kira-kira nih kalau dilelang ya, Diana akan beli harga berapa? Tapi yang masuk akal ya, jangan bilang 100 ribu. Bang Jerry jitak dari sini nih.
1: Ya mungkin segitu dong, gak mungkin.
0: Ya iya namanya pembeli kan maunya yang murah, tapi gak segitu juga.
1: Itu kan maunya mutiara, tapi kan emberan.
0: Mutiara, yuk.
1: Cepet. Itu tuh mawarnya tuh yang harganya sekitar sejetong 5 jeti lah ya. Apa, sejetong 5 juta, apa 1,5 lah ya.
0: Iya masa dari 5 juta jadi harga 1,5 murah juga sih.
1: Ya lumayan, karena memang kualitasnya mungkin kayak cuci gudangnya juga,
0: okay.
1: Ya kan? Ada cuci gudangnya tambah diskon. Kalau mama kan maunya ada potongan harga, iya. Bu.
0: Ya nanti kompor gasnya ditanam, tapi tanamnya di kebun mau. Jadi masaknya di kebun.
1: Ntar gue bikin rumah di kebun.
0: Itu namanya tungku ya, berarti iya. Ya, kalau di kebun ya.
1: Itu, pokoknya sih itu aja. Pokoknya yang benar-benar bermanfaat lah ya kalau memang ada lelang-lelang seperti itu. tentunya yang Mushida ya kan.
0: Murah murah meriah ya Mushida ya. Ya sudah, terima kasih Diana. Lagunya apa lagunya? Lagunya apa lagunya?
1: Aku mau lagu Zapin dong.
0: Zapin pakai Z boleh. Zapin. Zapin.
1: Iya nanti.
0: Ya.
1: Ya. Aku nanti akan adakan karaoke itu dengan lagu wajibnya Zapin.
0: Kapan?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah adalah lagu itu.
1: Iya.
0: Ya sudah.
1: Aku mau coba next lihat dulu tesnya dulu seperti apa.
0: Ya sudah.
1: Oke, Bang Jerry.
0: Dadah, bye bye. Waalaikumsalam. Ini mana Bang saya Jangkau Siar yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2154 atau di 0211 536 3333 dan juga bisa komen di Facebooknya Cakti Budi Bakti, boleh banget ya ikutan gabung. Topiknya masih sama, yaitu ini mana Bang saya Jangkau Siar kalau ada barang lelang ya yang harganya di bawah harga pasaran, kira-kira ini mana Bang saya Jangkau Siar butuhnya lelang apa ya kan? Oke, Bang Jerry tungguin ya. Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu ada Tasya yang udah gak sabar pengen nyanyi Mawar di Tangan ya. Melati di Pelukan. Tetap di Goyang Pagi, Sar.

Dokter Indonesia. Jam 9.5 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Yang pastinya temenin yang manisah bang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Oke. Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk. Bisa WhatsApp di 0895-2010-54 atau telepon di 021-536-3333. Dan yang manisah bang sayang sejangkau siar, pokoknya jangan kemana-mana setelah beberapa lagu ini ya. Sudah Bang Jerry siapin, ada Janur Kuning abis ini, lalu juga nanti disusul sama Anis Atla Akri ngaci kecil, Emosi Diri, dan juga ada Pancar Lima Langkah. Kita akan balik lagi, Bang Jerry buka topik lagi untuk Nema Desa Bang Sayang sejangkau siar. Yang mau ikutan topik ya, pokoknya yang telpon kesini ya, bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Kali ini kita dengerin dulu ya, Janur Kuning dari Trisna Levia di Goyang Pagi.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini.

0: pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Radio CBB tak bisa tergantikan.

Jakarta selalu bersendang di Indonesia. Hai. Nih mana sebang sayang sejangkau siang balik lagi di Goyang Pagi Sar. Yang pasti masih ada Bang Jerry yang mulai kecil gak ganteng tapi ngangin yang nemenin namanya sebang sayang sejangkau siang dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ini kat terakhir untuk nemenin sebang sayang sejangkau siang ikutan gabung ya. Ikutan ngomongin topik, oke? Topiknya masih sama nemenin sebang sayang sejangkau siang. Kalau ada lelang nih ya kan, lelang barang-barang elektronik dan lain-lainnya nih, ada emas, ada mobil, ada motor ya. Nih mana sebang sayang sejangkau siar nih, pilihnya lelang apa ya? Coba Bang Jari cek-cek, double check dulu di WhatsApp ya. Selamat pagi Pak Aris, apa kabar? Bang Jari hadir nih dari kawasan Tanjung Priok. Kalau saya mah mencarinya mah elektronik aja, handphone ya. Kalau handphone beli mahal-mahal kayaknya sayang Bang Jerry, gunanya cuma untuk WhatsApp, telepon dan lain-lain gitu doang. Ya, mendingan juga udahlah yang biasa aja. Oke. Maris, terima kasih. Mama Pika, apa kabar? Selamat pagi. Kalau Mama Pika, dia mah enggak muluk-muluk, maunya motor aja biar buat antar jemput anak katanya. Setuju banget tuh ya, biasanya tuh orang-orang tua ya. Pilihnya kayak gitu-gitu tuh, keren loh, ya nggak Ci? Coba Bang Jerry cek-cek lagi di Facebooknya, di Cakti Budi Bakti, ada siapa aja ini yang sudah absen juga. Selamat pagi Rosa, apa kabar? Bang Jerry, kalau aku sih pilihnya barang elektronik, seperti TV, kulkas, mesin cuci, ya buat butuh kebutuhan rumah tangga. Wah, ini mah real ya, bener-bener ibu-ibu ini mah. Dari Temi juga, apa kabar Bang Jerry, hadir dari daerah Palopo, Sulawesi Selatan ya. Tentunya kalau aku pilih motor aja supaya bisa digunakan untuk ngojek. Siap, cari uang lagi ya. Belinya pakai uang, nyarinya buat uang lagi. Nyari buat uang lagi, setuju, keren juga ini. Lalu ada Abang Waya, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Kalau aku butuhnya mobil, ya siap. Lalu ada Abang Rahmat Diski, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, dari warga kampung Banten nih, Diski Medan hadir, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Anim Beka dari daerah Ciater, Bang Jerry hadir, Ciater Jakarta ini ya, Tangsel ya, BSD Tangsel. Lalu ada Ali Topan, apa kabar? Dari Pemda Cibinong, hai orang Cibinong, apa kabar? Hamatudori juga, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, selamat pagi ya. Lalu juga ada Melani Aja, apa kabar Melani Aja? Lalu juga assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Hartono Tono, apa kabar Bang Jerry? Pademangan hadir, siap Bang Hartono, sehat ya Bang Hartono ya. Oke, nemani sebang sayang si jangkau siar. Bang Jerry tutup dulu topiknya hari ini, tapi untuk nemani sebang sayang jangkau siar yang mau ikutan gabung masih boleh. Masih Bang Jerry tungguin kok, tenang aja. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu ada Lesti dengan judul lagunya Zapin Melayu. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Solo Persen Dangdut Indonesia. 41 menit meluncur dari jam 9, masih digoyang apa gisar. Yang pasti masih ada Bang Jerry, yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin ya. Nemenin-nemenin sabang sayang si Jago Siar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp ataupun mau say hi aja, mau absen-absen boleh banget yang mana sabang saya Jago Siar di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan emang ada sebang sayang si Jangkau Siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih. Jangan lupa nanti jam 10 sampai jam 11 kita akan kedatangan tamu, yaitu talk show. Talk show bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur nih, emang ada sebang sayang si Jangkau Siar, yang nanti akan ngobrol-ngobrol di sini ya, nemenin emang ada sebang sayang si Jangkau Siar. Mungkin nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh ya, ya tentang seputar temanya adalah masih lelang ya, karena tadi kita topiknya juga lelang. Oke, jadi nih mari sabang saya Jangkau Siar, nanti jangan lupa dengarkan ya talk show spesial dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Oke, nanti akan dipandu juga pasti sama Bang Joy. Oke, nih mari sabang saya Jangkau Siar. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti Bang Jerry akan balik lagi. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu. Ini salah satu peringkat 4 di TLC tanggal lagu CBB nih, mana sebang saya Jangkau Siar yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Ada MCMD dengan judul lagunya Modus.
1: Nemanis abang sayang, jangan lupa dengarkan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: 100% Indonesia.
1: Kalau 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta selalu bertendang Indonesia. Di mana Bang Sayang sejiang kau siar? Seperti janji Bang Jerry tadi. Ah, kali ini Bang Jerry siarannya enggak sendiri loh, di mana Bang Sayang kau siar? Karena di sini sudah ramai sekali, di mana Bang Sayang sejiang kau siar? Akhirnya Bang Jerry punya teman siarannya. Oh, aku suka sekali ya kayak gini. Kalau ada talk show, ada PC, itu Bang Jerry senang banget karena Bang Jerry ngomongnya enggak sendiri ya. Nah, kali ini di mana Bang Sayang sejiang kau siar ya? Bang Jerry ditemenin sama abang-abang dari
2: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
1: Iya, yeah. Boleh kenalin dulu siapa dulu yang mau kenalan?
2: Saya dulu boleh.
1: Iya, boleh.
2: Saya Ismail.
1: Bang Ismail, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Satu lagi, siapa? Mau dicoba?
3: Nah, saya, nama saya Karun.
1: Boleh deketan sama mic, Bapak?
3: Oh, iya, maaf. Nama saya Karun.
1: Bapak Karun. Iya. Oh iya. Boleh kalau di sini aku panggilnya Abang boleh ya?
3: Boleh.
1: Gitu. Abang Karun, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah nih berhubung habis weekend jadi masih recovery kita.
1: Masih ya. Eh, gimana macetnya Abang kesininya?
3: Karena saya misah nih sama teman-teman saya dari Lebak Bulus sih, aman-aman
1: okay.
3: Aja ya.
1: Oke, Lebak Bulus mah tinggal lurus aja ya.
3: Lempeng terus.
1: Iya, Pondok Indah, Jalan Panjang. Betul. Belok ke kiri, Lawa Belong.
3: Betul.
1: Iya. Sekarang namanya Jalan Bang Pitu, ya, bukan Kebayoran lagi. Iya. Yang satunya lagi nih, manis Bang Saya Jangkau Siar. Wah, keren banget ya. Ya, itulah tadi namanya sudah... Oh, belum ya?
2: Belum.
1: Maaf, salah. Maaf, Pak. Pak, abang siapa namanya?
4: Baik, nama saya...
1: Agak boleh deketan, Mike?
4: Saya staff BB dari Kejari Jakarta Timur.
1: Oke. Okay. Tapi boleh dong kasih tahu dulu Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Sapa dulu Neng Manis Abang Sayang sejak kau siarnya. Siapa yang mau nyapa?
2: Selamat pagi buat semua apa namanya?
1: Neng Manis Abang Sayang.
2: Neng Manis Abang Sayang di seluruh jagat raya Indonesia.
1: Iya. Yeah. Ini juga yang dengerin streaming lumayan banyak, ada 14.000 orang.
2: Alhamdulillah. Banyak ya.
1: Iya, ini dari luar kota, dari luar negeri, luar angkasa juga.
3: Alhamdulillah. Iya,
1: yeah. Siapa tahu dia mau ikutan kan. Boleh, kasih tahu dulu dong nih Manis Abang Sayang Jakal Siar ini dalam rangka apa nih? Tiba-tiba kocok-kocoknya datang di acaranya Bang Jerry di Goyang Pagi. Ser.
3: Assalamualaikum buat
1: Neng Manis Abang Sayang.
3: Neng Manis sama Abang Sayang nih ya. Kepotong dangdutannya nih. Mungkin ada yang lagi goyang belum kelar, ditahan dulu tinggal.
1: Aduh, dia diem gini. Kayak ini kuis ya. Apaan tuh ya kan?
3: Diem dulu kan kalau lagunya berhenti gitu. Kita mau iklan-iklanin aja nih, kebetulan yes. Lagi ada program pemerintah, kita lagi lelang barang-barang hasil rampasan dari sidang-sidang yang sudah selesai,
1: yes.
3: Dari tindak pidana yang receh sampai tindak pidana yang mungkin teman-teman pernah lihat di TV lah, model-model punyanya si siapa itu ya, kripto-kripto, Harvey Moise, kemarin sebenarnya sih episode satunya, season satunya udah.
1: Season satu ya. Sekarang, ini berarti season keberapa?
3: Ini kalau untuk tahun ini season kedua kalau nggak salah, kalau season kedua season tiga gitu, jadi ada barang-barang yang beda lagi, terus menarik, kebetulan success rate kita tuh tinggi gitu, jadi kita akan selalu semangat untuk menyuarakan program-program seperti ini karena menurut saya benda-benda hasil lelang yang akan dilelang ini itu sebenarnya murni haknya masyarakat.
1: Oke.
3: Jadi kalau teman-teman di luar sana yang suka dangdutan, yang nggak suka dangdutan juga lagi pengen cari barang yang harganya mungkin di bawah harga pasaran.
1: Yes.
3: Nah, inilah momennya. Cuman ya kalau mungkin lagi enggak ada mic standing buat karaokean atau mungkin
1: ada semua ya di sana ya.
3: Speaker-speaker panggung kayaknya lagi enggak ada gitu. Iya, benda-bendanya banyak nanti bisa dilihat.
1: Iya. Nah, Mas Rama coba kita cek Mas Rama buat siapa di sini. Stok-stok di sini boleh juga tuh ya kan. Oke, sekarang Bang Jerry mau nanya nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lelang barang bukti? Boleh diulang lagi?
3: Oke, nih saya jawab ya, nggak apa-apa ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau lelang barang bukti itu gini.
1: Ini jawab semua nggak izin duluan tapi.
3: Jadi gini, kita kan ada yang namanya persidangan tuh.
1: Betul.
3: Ada yang persidangan. Nah, persidangan itu kan pasti kalau mau gampangnya misalnya pencurian lah gitu.
1: Betul.
3: Ada orang mencuri mobil.
1: Mobil.
3: Terus udah selesai di sidang, orangnya sudah divonis masuk penjara.
1: Yes. Okay.
3: Kalau yang kayak gitu, mobilnya nggak dilelang dong, karena kan punyanya korban.
1: Okay. Iya betul.
3: Nah,
1: betul.
3: Yang dilelang itu adalah dua hal. Pertama itu adalah hasil.
1: Yang pertama gitu dong. Ada goyangnya dong.
3: Cengkoknya lagi habis malam.
1: Wah, yeah. Oh, habis ngapain semalam?
3: Jadi yang pertama itu adalah alat yang digunakan untuk kejahatan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi misalnya taruhlah maling-malingnya ini menggunakan motor gitu.
1: Okay.
3: Dia berdua misalnya kan. Nah, motor yang dia pakai untuk datang ke tempat kejahatan itu biasanya akan dirampas untuk negara, which is akan dilelang. Nah, yang kedua itu biasanya hasil kejahatan, tapi yang bendanya udah tidak berbentuk aslinya. Contoh, saya misalnya amit-amit ya Allah,
1: jangan.
3: Saya nyolong mobilnya Neng Manis dan
1: Abang Sayang.
3: Abang Sayang misalnya, tapi abis itu mobilnya udah saya jual, saya jadiin mobil yang lain. Nah, kalau bendanya udah berubah nih, nah itu kan udah bukan punyanya lagi si korban nih. Nah, yang seperti itu dibilangnya proceed of crime atau hasil kejahatan, itulah yang nanti akan dirampas untuk negara.
1: Tapi itu kan tadi kan bilang ya, berarti itu bukan barangnya korban lagi, karena sudah dibelikan yang lain.
3: Betul.
1: Dia, nah, tapi nanti korbannya nuntut nggak Pak?
3: Ada restitusinya, gitu. Ada penggantian, gitu-gitu segala macam.
1: Oh, ada penggantian.
3: Ada.
1: Nah, yang ganti siapa? Kan diambil juga.
3: Negara. Jadi kita itu punya perlindungan saksi dan korban, yang salah satunya sih ada rekening khusus untuk penggantian yang seperti itu.
1: Oke.
3: Mekanisme aktivasinya nanti akan berjalan sendirilah kurang lebih.
1: Tapi sebenarnya juga negara gantinya juga dari uang yang tadi yang dijual itu juga sebenarnya ya.
3: Kalau kita lihat skema panjangnya, iya, karena uang rekening dari teman-teman itu beda instansi sih. Itu teman-teman dari LPSK itu mereka punya rekening sendiri langsung dari APBN.
1: Oke.
3: Jadi kita komunikasi ke sana, nih ada kita ada korban nih ruginya segini, tolong dong di restitusi atau dikompensasi gitu, nanti kayak gitu.
1: Oke, ih seru sekali nih. Nah, Bang Jerry juga mau nanya nih ya kan, cara ikut lelangnya seperti apa sih? Gimana sih, siapa yang mau jawab? Kita misalnya nih, Bang Jerry mau ikut lelang nih ya kan, ini gimana caranya?
2: Kalau sebenarnya lelang itu sebenarnya ada dua di kejaksaan ini. Ada penjualan langsung, ada lelang. Kalau penjualan langsung itu kita tanpa bid. Jadi langsung datang ke kejaksaan, tanya infonya, ini apa sih yang lagi ada dijual? Contoh handphone. Handphone itu bisa dijual langsung, itu tanpa lelang bid. Siapa datang duluan, barangnya masih ada, bisa langsung bawa pulang. Kalau lelang itu biasanya.
1: Tapi kita dapat suratnya nggak?
2: Dapat surat.
1: Iya, ngeri juga kalau nggak dapat surat.
2: Suratnya. Nah, kalau lelang itu biasanya untuk harga yang limitnya itu di atas 35 juta, contoh mobil. Atau motor-motor mobil.
1: Jadi kalau ada mobil zaman sekarang harganya 50, saya justru kesana sekarang sih.
2: Banyak. Yang di atas.
1: Abisnya saya ngikut ya.
3: Karena harganya itu biasanya akan jauh di bawah pasar. Dan pun misalnya. Oh,
1: di bawah pasar banget.
2: Lumayan.
1: Oke, sekarang kita berandai-andai, ya kan? Seperempat, 50% atau 75%?
3: Gini aja, ini barusan Mas Ismail.
1: Ini satu mobil nih, Mas ya Ismail, kan?
3: Info ke saya, kemarin udah selesai kita daftarkan di secara administrasi yang ada BMW. Dia itu seri 5, saya nggak tahu 520, 518, tapi seri 5 gennya itu kalau nggak salah tahun 2010-an akhir.
2: 2017-an.
1: Nah,
2: kan? 2017.
1: Wah, masih bagus itu.
3: Saya ngasih tahunya, saya sebagai pecinta BMW, saya tahu soalnya. Nah, itu harga pasarannya itu harusnya masih di 500.
1: Yes, betul.
3: Tergantung kalau misalnya mesinnya itu yang 6 silinder ya, saya belum ngecek nih. Tapi pun dia ada 500, berapa harganya Mas Ismail?
2: 230 juta.
3: Iya, lusat sekali pemirsa.
1: Wow, langsung aja dipilih ya. Nih Bang saya Jakal Siar. Ini
2: langsung gitu.
1: Iya, di nomor 1, nomor 2 atau kotak yang ada di depan saya.
2: Kebetulan ada 2 unitnya. 200 dan 230.
1: Oke. Tadi kita lanjutkan, jadi prosesnya seperti apa yang tadi kalau ada lelang langsung itu seperti barang elektronik kayak handphone. Nah, yang ikut cara ngikutnya tuh gimana gitu?
2: Kalau yang lelang tadi, kalau yang penjualan langsung bisa langsung datang ke kantor, tanya info, bisa langsung selesai, bawa pulang, dapat surat. Kalau lelang itu yang di atas 35 juta itu harus pakai akun. Melalui akunnya KPKNL di lelang.go.id.
1: Jadi kita daftar dulu,
2: verifikasi KTP, nomor rekening, dan biasanya itu harus pakai uang jaminan.
1: Iya,

0: warga negara yang baik. Betul, ya kan.
1: Karena ada biaya yang harus dibayar. Betul. Juga kan.
0: Oh gitu.
1: Ada biaya lelang. Biaya lelangnya ada.
0: Jadi oh jadi selain harga lelangnya juga ada biaya lelang.
1: Biaya lelangnya.
0: Biaya ada. Lelangnya berapa?
1: Pajaknya bisa 10% atau 11%.
0: Oke. Pajak sekarang 11%.
1: Pajak perolehan.
0: Rata-rata 11%.
2: Iya, pajak perolehan biasa lah.
0: Iya. Wah, seru banget nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Eh, tapi nanti kita lanjutin lagi ya.
1: Boleh.
0: Ya, kita goyang dulu aja nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Ini si abang yang satu ini kayaknya pengen request lagu nih. Request lagu apa nanti kita nanti di belakang ya. Oke, tapi kali ini Bang Jerry mau puterin dulu. Ada gadis manis Kalimantan nih Manis Abang Sayang Jangkau Siar. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di talk show bersama Kejaksaan Negeri Jakarta
1: Timur.

0: rap gitu ya.
1: Rap
0: ya.
1: Bisa tapi ya. Bisa enggak nih kita tantang nih? Langsung loh, kalau di sini langsung ditantang loh ya. Eh, Bang Jerry balik lagi mau nanya nih, manis abang saya Jakal Siar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ya. Bang Jerry mau nanya nih, kenapa barang bukti yang sudah selesai proses hukumnya itu bisa sampai dilelang? Bokin Abang Roy apa? Panggilnya apa nih, Bang apa nih?
2: Roli.
1: Bang Roli, boleh Bang Roli. Oh ini yang lagi tenar nih. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Oh,
3: tonton ya.
1: Siap belum?
2: Oh, udah siap belum? Udah siap belum. Pertanyaannya, kenapa barang bukti yang sudah selesai proses
1: ya,
2: hukumnya bisa sampai dilelang?
1: Yes, ya, gitu. Boleh dekat mic?
2: Ya. Barang-barang tersebut apabila memang sudah ya, sudah sampai proses hukumnya ya, itu memang harus dilakukan untuk pelelangan.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama untuk penyelesaian perkara. Jadi perkara tersebut itu harus dipastikan dulu status kepemilikan barangnya tersebut itu apa sudah menjadi milik negara atau sudah rampasan.
1: Oke.
2: Kemudian untuk di sini adalah untuk menghindari penurunan dari nilai asetnya tersebut.
1: Oke. Okay. Ya. Harus buru-buru ya, benar juga ya. Kalau enggak kan makin kelamaan makinnya. Nah, tuh yang belum nikah tuh, ntar harganya jadi murah loh. Kemudian maaf ya enggak nyenggol nih.
2: Kemudian ada namanya biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan tersebut juga besar.
1: Jadi
2: cepat segera dilelang.
1: Betul. Lama kelamaan di sana juga bisa jadi jamuran.
2: Iya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemulihan untuk kerugian negara.
1: Oke.
0: Itu untuk kasus korupsi.
1: Betul. Berarti itu ya, nih manis abang saya Jakal Siar, jangan salah sangka tuh. Nah, kenapa sih ini dijual? Nah, ternyata itu ada ini. Tapi itu sebelumnya sempat dibalikin dulu enggak sih ke korbannya? Barangnya misalnya nih kayak tadi yang rampasan ya kan, itu sempat dibalikin dulu atau ya udah ditukar dengan barang atau harganya yang kayak tadi bilang itu?
0: Oke, ini untuk sedikit meluruskan aja.
1: Yes, betul.
0: Jadi kalau yang misalnya barangnya punya korban, betul, itu nggak kami rampas.
1: Oke.
0: Okay. Paling cuma kami pinjam aja untuk kami bawa sidang.
1: Kayaknya
0: terus bilang sama hakim.
1: Iya benar-benar.
0: Nanya nih, Pak Jaksa, benda yang dicuri apa? Benda yang dicuri mobil, mobilnya mana nih? Kita ngasih lihat kadang foto.
1: Yes, betul.
0: Kadang kalau di daerah yang aneh-aneh dia minta truknya lah, eskavatornya dibawa ke pengadilan kita bawa.
1: Gitu. Iya.
0: Cuman seusai itu ya harus kita kembalikan.
1: Betul.
0: Karena itu haknya mereka.
1: Betul.
0: Nah kalau yang dirampas itu adalah yang bukan punya dia atau kita nggak tahu nih punya
1: betul,
0: siapa.
1: Betul, betul. Nah,
0: meskipun betul, sebenarnya secara keilmuan ini maaf agak berat. Meskipun secara keilmuan sebenarnya hukum pidana itu nggak boleh untuk negara mencari untung.
1: Betul.
0: Nah cuman namanya ada barang rampasan yang negara pun sudah istilahnya nganggep ya kita nggak pakai barang ini gitu.
1: Ya,
0: ya lebih baik jatuhnya kayak barang nggak kepake di rumah. Kita garage sale. Nah garage sale itulah si lelang ini.
1: Nah, jadi yang dilelang itu adalah bukan barang-barang yang punya korban nih, tapi benar-benar barang yang memang dia maaf ya, mungkin kasusnya adalah korupsi ya kan. Nah, itu dia beli barang-barang tersebut. Nah, barangnya ini daripada tadi balik lagi ya, jamuran atau bulukan dan juga pemeliharaannya mahal ya kan. Mendingan dilelang aja dan bisa menghasilkan duit. Itu loh guys. Lanjut berikutnya nih, barang-barang seperti apa yang biasanya masuk dalam proses lelang? Siapa yang mau jawab? Abang siapa?
4: Saya aja deh.
1: Oke.
4: Okay. Barangnya variasi ya. Bisa mulai dari elektronik, ada
1: elektronik,
4: handphone, banyak alat-alat musik ada juga, bisa motor, kendaraan, bahkan sampai aset tidak bergerak kayak tanah, rumah itu ada juga.
1: Tanah ada
4: juga
0: ada
4: banyak.
0: Oke,
1: okay, tanah rumah. Langsung istriku, keuangan kecil ya kan.
0: Buat abang ganteng mungkin yang cari kafling-kafling kecil.
1: Betul.
0: Bisa dicari di lelang.
1: Biar segalak-galaknya cowok ya, seserem-seremnya cowok tetap laju yang megang ya.
2: Benar enggak sih? Ada barang mewah sebenarnya.
1: Contohnya?
2: Contoh barang mewah itu tas branded.
1: Oh iya benar, itu tuh
0: koruptor nih.
1: Mahal tuh, kayak gitu-gitu tuh.
0: Kayak tas Hermes, tas LV itu harganya
1: Wih, udah pasti. Tapi Bang Jerry mau tanya nih ya kan, biasanya yang paling laku banget ya kan, jadi yang mana sih Bang saya Jakarta udah buru-buru nih ya kan, datang ke Kejaksaan Jakarta Timur ya kan, apa sih barang apa sih yang paling laku banget gitu loh. Kalau tadi ya, kalau tadi nih Bang Jerry udah ngambil polling ya kan, rata-rata ini kan kebanyakan ibu-ibu ya, dia mau barang-barang elektronik ya kan. Ada juga nggak tuh sekalian?
4: Kalau
1: yang paling laku dulu,
4: paling laku biasanya motor.
1: Oh motor.
4: Motor.
1: Motor sekitar antara harga berapa sih? Aku juga butuh satu. kok jadi curhat ya?
4: Itu ada kisarannya.
1: Soalnya jadi tertarik sih, beneran deh.
4: Tertarik banget. Motor itu kita start from 1 juta.
1: Oh,
4: paling mahal.
1: Serius?
4: Paling mahal di 5 juta.
1: Serius?
0: Iya.
1: Itu lumayan bisa buatan buat antara anak-anak.
0: Iya, lumayan. Sampai motor sport kan juga.
4: Bahkan motor-motor Matic 2020.
1: Izin, nanti aku cari tahu ya, boleh ya?
4: Boleh.
1: Mau.
4: Boleh. Selain motor tuh ada emas logam mulia itu paling laku.
1: Oke.
4: Okay. Kalau ada pasti rebutan.
2: Habis itu.
1: Sama sih. Ya. Iya, karena kan kalau itu beli itu udah pasti untung.
4: Betul.
1: Karena setiap tahun itu emas akalan ini ya. Nah, makanya tuh yang emas-emas bersyukur banget ya. Kita ini bersyukur banget. Kita harganya makin naik kan emas juga kita dipanggil.
0: Sama ini sih kalau yang dari season 2 kemarin. Ternyata ada komunitas pecinta mobil sport.
1: Oh iya bang.
0: Itu dia bener-bener ngikutin update mobil sport apa
1: pasti,
0: nih yang lagi ada di dealer. Dan pasti. Itu bisa hilang duluan.
1: Iya,
0: justru bener. Semakin mahal dan langka tuh mobil, dia yang laku duluan.
1: Oke.
0: Yang sportnya nanggung-nanggung malah gak laku.
1: Tapi jujur, ada gak sih yang main belakang, itu buat gue ya, tapin-tapin. Nah itu gimana tuh?
4: Kalau
1: ayo,
4: kalau lelang kan lewat website.
0: Iya,
4: lelang
0: udah gak bisa.
4: On bid. Jadi gak akan bisa. Kita harus ngebit dulu nih, naruh uang jaminan. Kalau kita taruh uang jaminan, lawan saya ternyata paroli nih. Saya mau lawan nggak? Kalau saya mau lawan berarti saya bid lagi.
1: Tapi pertanyaan Bang Jerry nih, ini kan lelang ya? Kalau lelang kan berarti harga yang ditentukan dari kejaksaan, ya kan?
4: Bukan kejaksaan.
0: Jadi yang menilai itu
1: Iya dari harga barang itulah betul, ya. Nah kejaksaan tinggal ngasih tahu.
0: Betul.
1: Ya. Ada nggak sih harganya tiba-tiba melebihi dari harga aslinya? Pernah nggak?
0: Sering
1: banyak. Malah lebih?
0: Karena kan bidding. Nanti ada dikasih waktu untuk terus naik.
1: Iya sih ya.
0: Seberapa dia mau barang itu gitu loh.
1: Malah jadi mahal ya.
4: Kemarin itu perhiasannya punya Sandra Dewi.
1: Iya.
4: Itu harganya melebihi harga pasarnya malah. Iya. Tapi tetap laku karena punya nilai histori kali.
0: Betul. Ada yang kayak lempengan emas terus dipahat gitu loh.
1: Ya, betul.
0: Jadi kayaknya memang nilainya itu walaupun sebenarnya lempengan emas kan mahal, tapi betul. Nilai intrinsik sama seninya.
1: Ya.
0: Nah, itu membuat ada orang yang berani ngebid terus.
1: Pasti gitu. Itu. Paling gede banget ya. Nih, ini. Apa ya yang paling rekor banget dah. Berapa miliar mungkin laku barang itu? Dan barang apa? Siapa yang mau jawab?
2: Kemarin itu kalau nggak salah di mobil sport ya.
1: Iya.
2: Itu Ferrari itu sampai berapa? 6 miliar.
1: Jangan sebutin Bang Jerry yang beli ya, nggak enak.
4: Kalau punya kita itu paling mahal ada di apartemen. Apartemen di Bali laku kemarin 19,9
1: miliar. Tuh, berarti bukan barang-barang aja kan? Tadi kan udah dibilang juga ada berapa apartemen?
4: 19,9
1: miliar. Wow.
0: Di mana tempatnya?
4: Di Bali.
1: Di Bali. Mantap banget ya. Ini bener-bener aku jadi buru-buru pengen kesana deh. Pengen lihat barang-barang. Kita bisa lihat dulu nggak sih barang-barangnya? Misalnya kita mau beli nih, ya kan? Tapi kita lihat dulu dong.
4: Oh, show unit bisa, gitu. Bisa.
1: Biasanya emang ada tempatnya,
4: ada waktunya.
1: Betul.
4: Satu minggu sebelum pengajuan kita boleh show unit. Mau lihat mobil, motor, datang ke kantor kita anterin lihat lah.
1: Itu yang lelang.
4: Itu yang lelang.
1: Kalau yang tadi secara langsung bisa lihat langsung.
4: Bisa lihat juga langsung. Jadi kalau emang nggak minat, nggak apa-apa.
1: Boleh kasih tahu di mana alamatnya.
4: Datang lihat. Oh, ini nyata yang ready. Ini.
1: Di mana ada di alamatnya dikasih tahu. Jadi buru-buru yang mana sama saya jangan
4: usah nyata. Di Jalan Panjaitan nomor 1 di
1: Cawang. Jalan Panjaitan nomor 1 Cawang. Deket ya.
4: Aku
1: juga anak Jaksel. Aku Kemang nih.
0: Itu untuk yang di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tapi kami tidak menutup kemungkinan kami iklankan juga semua kejaksaan.
1: Jadi kalau
0: teman-teman mau lihat barang-barang yang di Kejaksaan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, monggo. Cuman yang kita lagi ada acara sekarang BPA Fair ini adalah acara yang kelas nasional. Nanti yang barangnya lebih menarik gitu. Cuman kalau mau lihat yang mungkin agak lebih ke jajan, nah silakan hubungi kantor kejaksaan masing-masing atau datang aja boleh kok.
1: Oke. Nah, sekarang Bang Jerry tanya, kalau misalnya kita beli barang-barang seperti motor dan mobil, ya kan? Nah, kita balik nama masih aman kah atau udah ada terjamin kah?
0: Aman, nanti suratnya langsung keluar atas nama yang menang.
1: Oke, langsung
4: jadi nanti itu clean and clear ya. Jadi dapat risalah lelang dari KPKNL. Dapat risalah dibawa ke Samsat. Bisa langsung diurus balik nama. Jadi nanti nomor yang lamanya kita blokir.
1: Oke.
4: Diganti nomor yang baru.
1: Bisa langsung.
4: Bisa langsung.
1: Bahkan
4: makanya aman.
1: Kalau ada motor tuh.
2: Banyak.
1: Ini istri nanyain mulu gitu. Selipan loh ini, selipan. Tapi bukan Bang Jerry aja. Pasti yang lain juga ngarepin. Karena memang tadi bilang katanya paling laris adalah motor.
4: Paling laris motor.
1: Ya kalau dengan harga segitu mau aja.
4: Dapat. Metik-metik 2020-an harga 3-2 juta.
1: Di bawah 3 juta Bang Jerry masih berani. Di bawah 5 juta juga masih berani sih. Jujur.
4: Suratnya bisa terbit.
0: Iya. Dan itu biasanya motor-motoran dipakai nyolong, motor-motoran dipakai.
1: STNK, BPKB aman ya?
0: Muncul
1: aman.
0: Baru.
4: Karena terbit baru.
1: Bener ya?
4: Terbit baru.
2: Mumpung lelang serentak juga seluruh Indonesia, jadi seluruh kejaksaan di Indonesia.
1: Oh, jadi barengan.
0: Serentak ini kita.
1: Oke.
0: Makanya kita roadshow ngasih informasi ke teman-teman, tapi sampai hari bidding mulai di Rabu.
4: Mulainya kemarin besok, Selasa.
1: Kemarin terakhir hari Rabu.
4: Ya besok dikit lagi. Makanya ngundangnya telat ini, harusnya minggu kemarin.
1: Coba ditanyakan sama yang deal-dealannya ya. Abe Bang Jerry mastiin lagi ini Senin jadi enggak gitu.
2: Ya kan? Masih ada waktu lah.
1: Ya udah, tapi nanti 3 hari. Boleh nanti bagi listnya ya. Nanti kita bantuin dari Radio CBB ya mempostingkan juga. Nih di Kejaksaan Timur ini ada lelang-lelang ini, boleh ya? Siapa yang mau tanggung jawab?
4: Boleh, boleh.
1: Tolong. Beneran ya?
4: Boleh, boleh.
1: Iya, siapa tahu kan Neng Manis Abang saya Jaka Osir nanti bisa lihat juga. Nih, barang-barang yang dilelang. Wah, boleh nih. Aku juga tertarik soalnya.
0: Barangnya bagus-bagus.
1: Oh, oke. Ini dia. Nanti kita cek. Oke, Neng Manis Abang saya Jaka Osir, kita istirahat dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Yang mau minum dulu boleh, yang mau makan dulu boleh, tapi jangan lupa dibayar harganya.
0: Oke, Bang Jerry.
1: Udah. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang saya Jaka Osir, pastinya Bang Jerry dan juga dari
0: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
1: akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 100% dang to Indonesia. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada 3 abang-abang grup band apa-apa nih?
1: Baik. Quartet. Kita lebih tim ini sih.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Bang Jerry yang warna kecil enggak ganteng tapi ngangenin, dan juga abang-abang di sana.
1: Hai. Ayo.
0: Hai. Kok tiba-tiba lemes ya, bingung ya? Kenapa? Terpaku ya pas Bang Jerry bilang Bang Jerry yang warna kecil enggak ganteng tapi ngangenin, ya kan?
1: Fakta semua.
0: Oh, fakta semua. Tapi jangan-jangan di sini juga ada nama belakang kan? Ayo. Mungkin sekarang di embel-embel punya embel-embel abang siapa yang punya siapa gitu?
2: Belum sih kalau saya. Belum pengen punya nama belakang.
0: Oke, okay, kita balik lagi ya nih manis abang saya Jaka Osiar, kita masih ngomongin lelang ya. Bagaimana cara masyarakat mengikuti proses lelang? Selain tadi mungkin kalau misalnya nih ada masyarakat yang mau tapi dia tidak ngerti nih untuk daftarnya dulu, apakah bisa dibantu datang ke sana?
2: Bisa, kalau mau datang misalkan orang tua nih lansia, yang penting bawa KTP.
0: Oke. Okay.
2: Tapi biasanya kita butuh email sih.
0: Iya.
2: Makanya email buat verifikasi.
0: Nah, gimana tuh ya kan?
2: Kalau gitu biasanya kita minta tolong anaknya hubungin deh, minta emailnya, nanti kita isiin, nanti biar tinggal aktivasi aja. Biasa aktivasi email doang kan, sama isi nomor rekening gitu-gitu. Nanti kita ajarin cara isinya biar dia tinggal ngebet sendiri.
0: Oke.
2: Sama kita ada katalog juga sih biasanya ya, nanti dikasih.
1: Yang penting lengkap aja.
0: Lengkap aja.
2: Syarat lengkap bisa kita bantu.
0: Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ya? Kita beli barang lelang nih ya dari kejaksaan.
1: Iya.
0: Oh, yang beli banyak, misal aku beli banyak, ya kan?
1: Amin.
0: Apakah aku boleh jual lagi?
1: Silakan.
2: Itu hak pembelinya.
1: Banyak yang kayak gitu juga kok.
0: Oh gitu.
1: Banyak
0: kayak gitu.
1: Iya, apalagi kok yang tadi aku cerita itu
0: kalau kolektor itu. Jadi rata-rata penjual juga ya.
1: Gitu ya. Bener-bener yang suka mantengin itu. Yang tadi kalau saya cerita tuh komunitas mobil itu memang mereka itu tujuannya cari untung. Jadi mereka bisa dapat mobil-mobil eksotik car lah, saya bilang udah hypercar, supercar. Kemarin ada Ferrari mesin V12 gitu. Wah, cepet banget lakunya.
0: Iya, terus itu.
1: Pas kita cari tahu gitu nyata, loh kok kayaknya tahu tuh digandeng sama kalau teman-teman tahu tuh ada namanya Omobi itu namanya.
0: Okay, nah, ya, Omobi.
1: Ujung-ujungnya dijual lagi gitu kepada suatu konglomerat yang udah kelihatan di udah gak kelihatan. Setelah itu kita gak akan lihat mobil itu di jalan.
0: Berarti gak masalah ya.
1: No problem. Gak masalah.
0: Nah, yang mana abang saya Jaka Osiar mau beli berapapun. Tapi memang kalau yang dapat ya, ya kan, mau beli banyak pun, tapi memang kalau dapat dan memang menang lelang ya, ini kita real ya. Jadi real, ini tidak ada dari belakang,
1: tidak
0: dari
1: bisa.
0: Samping, dari atas, dari bawah, nggak ada. Ini real semua, benar-benar online, Lir.
1: Online, bahkan sistemnya aja bukan punya kita, punyanya KPKNL. Iya. Jadi ada
0: instansi khusus betul.
1: Menangani bagian lelang. Jadi itu kami pun cuma masukin barang aja.
0: Iya.
1: Kalau barangnya udah masuk, kami pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
2: Kita punya barang tapi kita nggak bisa bantu. Jadi nggak ada tuh kejaksaan bantu, nggak.
1: Nggak bisa, kita udah nggak bisa lagi.
0: Oke. Nah, terus selipan sama Bang Jerry. Apakah dari kejaksaan sendiri boleh ikutan lelang? Maksudnya anggota kejaksaan sendiri?
1: Boleh.
0: Oh, jadi nggak ada masalah ya?
1: Boleh.
0: Ya, jadi maksudnya takutnya gini, takutnya nih di luar sana jadi kecemburuan sosial. Nah, yang menang jangan-jangan orang ini juga gitu. Padahal di sini memang tidak dipermasalahkan.
1: Tidak.
0: Yang penting benar-benar ikutin sama prosesnya.
1: Ya, betul kan? Full bidding kayak di TV-TV itu yang kalau misalnya ada yang masukin harga ditambahin 50.000, ada lagi yang nambahin 50.000.
0: Iya, gitu aja terus. Lelang kayak gitu ya.
1: Gitu
3: lelang aja. Ini pun real time, jadi bisa terlihat seluruh waktu gitu.
1: Yeah.
3: Jadi semuanya itu terlihat sesuai dengan apa yang ada di layar.
1: Iya,
0: Kayak
1: nonton YouTube
0: lainnya. Iya, benar-benar. Ya, oh gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, misalkan nih ada barang lelang yang tidak laku, ya kan? Nah, ini diapain nih barangnya nih?
2: Jadi kalau barang yang nggak laku, sebelum dilelang kan dinilai dulu ya?
0: Betul.
2: Itu oleh instansi yang berwajib kayak KPKNL atau swasta pakai KJPP. Itu setiap nilai punya masa berlakunya. Masa berlakunya itu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun boleh dilelang lebih dari 1 kali. Apabila nggak laku, diajukan penilaian ulang berdasarkan nilai sebelumnya yang nggak laku.
0: Okay.
2: Jadi nanti harganya
0: berarti
2: turun lagi.
0: Berarti nanti bakalan jadi lelang-lelang lagi.
2: Lelang
0: tapi
2: lagi.
0: Harganya bisa harganya turun.
2: Makin turun lagi. Gitu.
0: Okay.
2: Sampai laku.
0: Yuk, yang ikut lelang kita kerjasama yuk seperti itu. Biar harganya turun-turun gitu kan.
1: Ya,
0: tapi nggak mungkin juga. Ya kalau saya tertarik, ngapain ya turun juga ya. Kita
2: malah ambil orang.
0: Iya.
1: Tertentu banget lah ya
0: orang. Saya butuh itu. Sekarang pertanyaannya Bang Jory ya kah? Apakah uang hasil lelang nantinya masuk ke kas negara?
2: Iya, pasti.
1: Pasti masuk langsung ke kas negara karena kami cuma masukin barangnya aja. Nanti kalau ada yang laku itu dari namanya KPKNL yang akan store ke kas negara sebagai pendapatan negara, bukan
2: pajak.
1: Betul, PNBP.
2: Bukan PNBP.
0: Karena memang nomor rekeningnya pun juga bukan rekening kejaksaan kan? Apa gimana?
2: Betul. Betul. Nanti rekeningnya langsung ke rekening kas negara. Jadi pendapatan negara itu bukan dari pajak aja. Dari yang non pajak juga bisa, kayak contohnya lelang ini. Contoh kayak BP Affair kemarin itu kita tembus 1 triliun pendapatannya.
0: Tahun lalu?
2: Tahun ini.
0: Bulan Mei. Per berapa selama setahun ini berapa kali gitu? Ada lelang seperti ini. Atau kan percau ya kan.
2: Kalau badan pemulihan
0: cau, cau zaman dulu banget ya.
2: Ya turulan ya.
1: Abang ganteng neng manis masih ada tahu cau kan.
0: Cau. Kalau dulu
1: tahu satu.
0: Karena kan semester ya.
1: Satu-satu.
0: Cau turulan. Ya. Tiba-tiba ketus loh ya kan. Abisan Abang Jerry sama Abang ini depan kayak seumuran ya.
1: Tapi memang ada session-session ya, which is yang lebih tahu itu teman-teman KPNL dan teman-teman ini.
2: Kalau badan pemulihan aset itu kan badannya baru terbentuk di tahun lalu.
0: Ya.
2: Jadi program BP Affair atau lelang serentak ini baru diadakan tahun ini.
0: Okay.
2: Dan ini yang kedua. Yang season satunya kemarin bulan Mei, ini yang kedua. Jadi kemungkinan akan diadakan kembali di tahun depan.
0: Oke. Okay.
2: Serentak lagi ya.
0: Oke, okay, tapi sekarang boleh diulang lagi bocorannya nih ya kan. Hasil dari lelang nih pernah sampai berapa miliar kah yang di-storkan ke kas negara hasil itu?
2: Itu kemarin 1
0: triliun.
2: 1 triliun. 1
0: triliun.
1: 1,1 T.
0: Itu apa tadi? 1,1.
2: Bulan Mei 2020.
1: Tapi itu karena dia serentak nasional ya. Kita tadi jadi kita baru membentuk badan baru yang khusus untuk mengurusi barang-barang bukti dan barang rampasan.
0: Tapi enggak 1,1 triliun itu Jakarta Timur doang atau semuanya nih?
2: Itu kalau enggak salah Jabodetabek.
0: Jabodetabek.
2: Karena itu pertama kali ngadain, okay. Jadi belum si Indonesia. Nah ini yang si Indonesia, jadi mungkin hasilnya belum keluar berapa.
0: Tapi kalau dari Jakarta Timur sendiri?
2: Kita itu paling besar dalam waktu 1 tahun pernah 45 miliar dalam 1 tahun ya.
0: Okay.
2: Kalau tahun ini itu kita baru menyentuh di 30 miliar.
0: Oh, udah lumayan loh, banyak sekali.
1: baru ya.
2: Bisa kali ya, Pak Mer.
0: Tapi sebelum kita break dulu nih, boleh dong abang-abang di depan sini kasih tahu lagi nih Manis Abang Sayang Jaka Osian promosikan ya. Bagaimana caranya, harus kemana untuk mengikuti lelang? Silakan diulang lagi.
2: Kalau mau ikut lelang, kalau misalnya belum tahu apa-apa nih, bisa pantau Instagram kita, Kejari Jaktim, di website juga bisa.
0: Nanti collab sama kita ya.
2: Biar
0: kita juga tahu lagi gitu.
2: Boleh.
0: Kan karena kan kita memberikan informasinya berkepanjangan
2: ya gitu. Nanti di Instagram bisa lihat kalau emang mau lebih pasti lagi. Betul. Takut penipuan nih,
0: betul,
2: datang ke kantor langsung. Betul. Kita kasih infonya real time langsung.
0: Iya, pasti kan yang kayak gini-gini ada aja gitu. Ada ya
2: aja yang ambil.
0: Heran banget padahal ini resmi ya, tapi bisa aja gitu nyolongnya sih, juga bisa. Bingung gitu loh, kayak gitu loh,
2: colong-colong keuntungan langsung.
0: Iya, ada aja,
2: datang ke kantor gitu. Aja nanti kita infokan yang ready apa, yang belum ready apa. Jadi bisa siap-siap dulu kan kalau emang ternyata belum ready. Kemungkinan nanti di bulan sekian-sekian, jadi kita bisa siap-siap dulu semuanya, akunnya
1: siap-siap dulu,
2: nabung dulu,
1: minjem tetangga dulu,
0: lumayan sih itu.
2: Jadi bisa edukasi juga lah.
3: Iya betul. Ya. Nanti kita bantu untuk melakukan registrasi
0: pendaftarannya. Oke, jadi langsung aja gitu. Nah, untuk Nemanis Abang Sayang Sejak Kausiar yang mau lihat barang-barangnya kemana nih? Masalah langsung misalnya selain datang atau ada webnya kah apa gimana boleh?
3: Betul, itu di lelang.go.id.
0: Di lelang.go.id.
1: Lelang.go.id. Kita udah pilih domain yang paling gampang tuh.
0: Lewat. Itu di dalam situ ada nggak? Ini yang Jakarta Timur, di yang ini Jakarta ini gitu.
3: Tinggal pilih ini. Lokasi.
2: Pakai kode ya, KPKNL Jakarta contohnya, KPKNL Bekasi, KPKNL Sumatera misalkan.
1: Jadi kalau di sana udah nggak ada tulisan kejaksaannya lagi, langsung pilih ke KPKNL-nya di mana
2: tadi. Iya. Ada kok KPKNL Jakarta, klik aja Jakarta. Nanti tinggal cari apa yang mau dicari.
1: Sebenarnya sih untuk yang para abang ganteng dan
0: neng manis ini, abang sayang.
1: Oh,
0: abang ganteng terus.
1: Abang
0: ini
1: sayang.
0: Tadi kalian dia bilang sendiri ya. Ini kalau dia ngomong ganteng awas nih berarti. Dia sendiri loh, tadi denger enggak? Tadi denger enggak sebelum ini ya kan?
1: Itulah.
0: Neng manis abang sayang.
1: Pendengar-pendengar yang ada yang Gen Z, milenial yang udah enggak gagap teknologi sebenarnya enak langsung lihat di lelang.go.id aja kok.
0: Betul.
1: Itu lebih transparan dan anti intervensi banget itu.
0: Okay.
1: Aman kalau kita jaga.
0: Jadi Neman Sabang Saya Jaka Osiar ya. Kalau misalnya ada barang lelang gini, daripada beli barang yang baru ya kan, yang harganya enggak jauh beda ya kan. Malah ini harganya lebih turun banget, mendingan sih ikutin ini sih.
2: Betul.
0: Ya kan? Ya sudah, Neman Sabang Saya Jaka Osiar, jangan kemana-mana, pasti nanti Bang Jerry dan juga dari
1: Kejari Jakarta Timur
0: akan balik lagi setelah satu lagu ini dari Neng Ayu Ting Ting. Dia mau curhat dulu suara hati. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Farmida
9: dan saya Siti Rahmawati.
8: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM,
9: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

0: yang Indonesia. Masih sama Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin, dan juga tiga abang-abang jagoan di sini. Ada siapa aja?
1: Ada Bang Mail.
0: Ya,
2: ada siapa? Ada Karun,
3: ada Roli.
0: Bang Roli. Oke, dari mana? Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Nah, harus gitu biar kompak ya gitu, kan. Gitu. Bang Jerry mau tanya lagi boleh enggak sih?
2: Sikat,
0: tanya mulu ya Bang Jerry ya. Sebelum nanti Neman Sabang saya Jakal share ya dari kejaksaan, promosi ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kejaksaan memastikan proses lelang berlangsung transparan dan tidak ada permainan harga.
3: Ya, baik. Kalau untuk memang kalau untuk lelang ini kami dari kejaksaan itu tidak ada namanya untuk permainan harga, dikarenakan memang lelang ini kan kami serahkan langsung ke KPKNL.
0: Ya.
3: Jadi untuk penilaian.
0: Ya,
3: dari penilaian itu dari pihak KPKNL sampai dengan pun untuk lelangnya pun dari pihak KPKNL. Jadi kalau kami memang itu clean ya. Jadi
0: ya.
3: Untuk masyarakat silakan
0: penyediaan untuk aja kali ya. Betul. Lebih tepatnya ya, menyediakan
2: kita
0: nih
2: yang dilelang nih. Kita nyetor aja.
0: Betul, ya. Nyetor.
2: Panitianya bukan kita.
0: Betul.
2: Beda instansi.
0: Beda instansi. Iya, soalnya kan memang dari kejaksaan memang yang menyita itu semua kan?
2: Betul.
0: Yang menyita. Betul. Oke. Nah, apa yang harus diperhatikan masyarakat agar tidak tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan lelang kejaksaan?
3: Cek langsung websitenya dulu yang pertama. Kemudian bisa lihat di medsos di dari
0: kejaksaan. Iya, kan sekarang udah banyak ya. Iya,
3: betul sekali. Atau di sini bisa konfirmasi langsung untuk pengecekan ke kejaksaan itu sendiri untuk barang-barang yang dilelang.
0: Nah, jadi ini mana sama saya Jakal Share bisa juga nih nanti dibantu juga sama CBB. Langsung aja kalau misalnya ada yang dari pihak sana, dari ada yang mengatasnamakan kejaksaan, langsung WhatsApp ke 0895 2010 54 ya, nanti Bang Jerry cek, Bang Jerry tanyakan ini benar apa enggak gitu kan. Bang Jerry bantuin tuh ya kan. Jangan lupa motor siapin ya. Tetap ada ujungnya.
2: Soalnya gini, kadang-kadang karena dia basisnya email, nanti suka ada tuh orang-orang yang bikin emailnya tuh mirip-mirip kayak email resminya KPKN.
0: Betul. Kan kadang-kadang di email juga ada nih ya kan, maaf akun Anda ini terblokir, tapi ternyata bukan.
2: Betul.
0: Benar gak sih? Jadi pernah gak sih dapat kayak gitu?
2: Kalau kasusnya sih pernah ada. Jadi dia itu yang paling jago itu, dia bisa bikin nama emailnya tuh kayak asli lah gitu.
0: Betul, betul nah, banget.
2: Untuk momen kayak gini, aku sih cuma bisa menghimbau
0: aku,
2: kepada
0: hai aku.
2: Ane cuma bisa menghimbau nih buat ente-ente di luar sana.
0: Iya.
2: Enggak usah malu kalau misalnya dapat email, tanya aja telepon. Bener enggak nih emailnya dari kalian gitu. Karena seringkali begitu kejadian, ya kita bukannya enggak mau merasa enggak bersalah ya.
0: Betul.
2: Cuman emang enggak salah gitu.
0: Emang enggak salah gitu kan.
2: Cuman kadang-kadang memang begitu lihainya yang namanya penipu, nah hati-hatilah. Hanya karena berbasis email, kadang-kadang suka ada yang nipunya itu lewat email-email yang mirip banget sama ini apa namanya, nama email aslinya.
0: Betul. Tuh ya, Neman Sabang saya Jakal Syiar. Jadi tenang saja, jangan tertipu sama sekali ya. Oke, mendingan adalah paling benar adalah datang langsung ya kan.
2: Betul.
0: Sekarang pertanyaan Bang Jerry, ini kan berarti luas kan, di mana aja boleh kan? Iya. Walaupun misalnya Bang Jerry orang Jaksel ya kan. Maaf ya, saya anak Jaksel.
2: Jaksel
0: Pride. Mamer. Padahal Jaksel pinggiran. Kemang lo jangan kata lo ya.
2: Masih
0: kan?
2: Lebih tengah, aku Lebak Bulus kok.
0: Oh, hargaku lebih mahal tanahnya. Jadi pamer. Tidak.
2: Aku naik sepeda dikit Depok.
0: Ya, jadi tidak masalah ya, walaupun kalian bukan warga Jakarta Timur, kalian juga bisa memperoleh di Jakarta Timur barang-barangnya.
2: Cross pulau bisa.
3: Betul sekali.
0: Gitu.
2: Ya, bisa.
0: Ini khusus untuk warga Indonesia aja apa luar negeri juga boleh? Ayo.
3: Jadi baik. Untuk persyaratan ini kan udah jelas ya. Jadi harus mempunyai KTP, kemudian NPWP. Jadi di sini memang untuk yang ikut tersebut itu memang harus warga Indonesia.
0: Oke.
3: Walaupun memang kalau untuk ekspatriat apa namanya di sini warga negara asing itu melalui kolega ataupun dari siapa itu bisa ikut.
0: Karyawannya biasa gitu ya. Enggak masalah ya.
2: Sistem memenilah kita bilang.
0: Pokoknya real, ini benar-benar tidak ada rekayasa,
2: tidak
0: ada dari belakang apa yang mata apapun lah yang disebut itu, semuanya real. Oke, sekarang waktunya nih Manisa Bang saya Jakal Siar, abang-abang yang dari sini satu-satu promosikan nih ya kan, supaya nih Manisa Bang saya Jakal Siar bisa ikutan lelang ya, langsung penuhin tuh lelangnya.
1: Untuk masyarakat.
0: Tapi ingat, isi sayang satu botol saja, jangan sampai kena. Tetap saya.
1: Boleh untuk masyarakat ya. Kalau mau ikut boleh, terutama kita memasarkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kita ada motor, ada mobil, ada logam mulia, ada tanah, Ada di
0: logam mulia yang paling gede banget berapa?
1: Kita
0: kilogram
1: punya,
0: kah?
1: Kita punya 1 kilo laku di kemarin.
0: Serius?
1: Kita punya 1 kilo laku
0: itu di. Itu dari mana barangnya 1 kilo?
1: Itu perkara.
0: Boleh kasih tahu?
1: Perkara Antam. Perkara Antam tahun
0: 2020. Oke, okay. Antam yang itu. Ya ya, ya, ya, tahu benar.
1: Itu
0: aku mengikuti banget soalnya berita.
1: Oke. Okay. Paling gede sekilo sih, tapi ada beberapa batang kita punya itu laku di angka 2, sekian miliar.
0: Wow. Dari 1 gram ada.
1: Dari 0,5 gram.
0: Oh, 0,5 ada.
1: Sampai 1.
0: Tapi emang itu paling laku juga
3: ya, sih. Untuk yang saat ini kita lelang itu dari 0,5 sampai dengan 100 gram.
1: Untuk yang saat ini.
3: Yang banyak 100 ini ya. Yang banyak itu 100.
2: 100-nya banyak. Keping-keping kecil tuh yang kadang dipakai buat mas nikah. Semangat teman-teman.
0: Ini saatnya Anda. Tapi emang paling benar itu sih. Soalnya kalau beli itu bisa disimpan, harganya bisa lagi.
1: Sabar aja yang penting ya simpan ya.
0: Oke, silakan. Bantuin promosi nih.
1: Ya silakan kalau mau ikut boleh. Kalau ragu ini benar enggak sih? Datang aja ke kantor, kita akan bantu edukasi, kita bantu buatin registrasinya semua. Tinggal pokoknya datang tinggal pilih, siapkan rekeningnya, langsung masukin uang jaminan Onbit, semoga menang.
0: Langsung. Oke, dari Abang silakan. Sebelum nanti yang terakhir nih, yang tengah yang terakhir nih.
3: Kalau untuk semua yang ikut lelang itu untuk saat ini untuk mobil pun kami ada, dari mobil pickup sampai dengan mobil BMW.
0: Tuh kan semua itu ada.
3: Kami ada di sini, silakan untuk ikut lelangnya. Memang untuk nilainya tersebut di bawah pasaran, tetapi untuk keabsahan pun ini bisa. Kalau untuk kami cek di sini untuk mobil BMW itu nanti apabila memang menang lelang di sini nanti untuk yang menang akan mendapatkan risalah lelang yang dimana bisa untuk BPKB-nya tersebut bisa diurus.
1: Bisa terbit kembali.
0: Aman lah ya pokoknya ya. Aman,
1: clean and clear pokoknya.
0: Oke, Neng Manis Abang saya Jakau Siar, sebelum kita menutup talk show hari ini ya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, silakan Abang yang terakhir ya. Mau nyanyi apa? Bukan ya. Biasanya sama artis. Silakan promosikan nih ya kan, sekalian juga kasih tahu Instagramnya apa, webnya lagi apa, ayo apa.
2: Oke, untuk
0: oh iya, sekalian bacain ada barang apa aja nih, siapa yang mau bacain ada barang apa aja di Kejaksaan Jakarta Timur yang akan dilelang.
2: Oke, okay, ya. Untuk teman-teman yang mau tahu, sementara ini di season 2 kita ada yang banyak motor.
0: Oke, okay, motor.
2: Dari Vario,
0: Vario, Mio,
2: terus ada Honda Beat, ada PCX.
0: Ya, Honda Beat satu ya.
2: Nah, BM-nya ada 2, ada mobil pickup dan ada expander juga ada.
0: Oh iya,
2: tadi aku lihat tuh expander tuh. Dan logam mulia pun banyak. Dan aku sih lebih menghimbau kepada teman-teman untuk lebih apa ya, teliti, tapi lebih baik gunakan akses website karena website itu.
0: Tapi kalau dari kalian menyarankan nih beli apa? Ya, boleh dong, boleh dong. Walaupun tidak memihak ya, tapi menyarankan kita gitu. Mas kah?
2: Kayaknya emas enak.
0: Iya.
2: Kayaknya emas enak.
0: Enak ya.
2: Cuman
0: pakai sambal dikit tuh.
2: Cuman kayaknya peminatnya banyak.
0: Oh iya.
2: Kalau emas peminatnya banyak karena dia kan logam mulia yang harganya enggak akan turun. Jadi bisa beli harga di bawah normal sedikit untuk benda yang nanti bisa diinvestasi. Kalau saranku yang enak itu mungkin kalau lagi ada tuh ini aksesoris.
0: Oh, kadang aksesoris. Ada tas,
2: sepatu.
0: Iya. Oh, itu juga bisa jadi aset ya kalau tas kayak gitu ya. Tapi itu harganya akan turun enggak sih kalau misalnya kita jual lagi tas itu? Kan aku, Bang Jerry sering lihat tuh artis-artis ataupun siapapun beli tas harga miliaran lah. Itu akan turun gak sih harganya?
2: Kalau harga untuk dijual laginya? Enggak sih, karena biasanya kalau walaupun untuk barang-barang branded kita sudah kerjasama sama pihak luar untuk ada aplikasi aplikasi yang bisa melihat misalnya kayak tas-tas branded gitu kan. Kadang kita kan matanya awam
0: betul.
2: Tapi ada part-part tertentu yang diperhatikan. Nah, walaupun sudah jeli tetap akan ditaruh harganya di bawah harga normal sedikit banget. Nah, otomatis kalau dengan harga di bawah normal sedikit pasti nanti akan ada selisih kalau teman-teman mau jual lagi.
0: Pasti mungkin buka harganya dari 1/4 kali ya.
2: Amin.
0: Ya. Bisa. Iya. Ya. Yang motor itu tadi motor tetap.
1: Iya, motornya ada yang 1 juta kan.
0: Iya, makanya. Besok-besok kasih tahu. Silakan, lagi. Ada lagi?
2: Jadi langsung aja teman-teman bisa lihat di lelang.go.id.
0: Lelang.go.id. Lelang.go.id.
2: Oke. Okay. Teman-teman lelang.go.id itu untuk yang nasional. Kalau untuk kami di Kejari Jaktim bisa pantau di IG-nya.
0: Ya.
2: @kejarijaktim.
0: Kejarijaktim. Oke. Okay. Ya,
2: atau kita bisa dikontak di 0813
0: 0813
2: 9925
0: 9925
2: 7885
0: 7885.
2: Udah.
0: Udah.
2: Kayaknya menggantung memang gitu.
0: Ikut aja saya.
2: Jadi teman-teman ayo terus pantau, dan ini adalah suatu proses yang sudah sangat transparan.
0: Betul.
2: Kita sudah buatkan ini supaya tidak ada lagi kecurangan.
0: Amin.
2: Tidak ada informasi yang disembunyikan, semua bisa dilihat, dan ini real time.
0: Big time.
2: Jadi good luck buat teman-teman yang mau ikut lelang, semoga mendapatkan benda yang diinginkannya.
0: Yes, saya
2: yang
0: dapat satu motor pokoknya.
2: Yang sudah mau nikah, cari mas nikah di sini.
0: Amin.
2: Untungnya banyak.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada lagi yang mau diinin, tambahin?
1: Cukup sih.
0: Cukup. Aman. Aman. Oke. Okay. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya.
1: Betul.
0: Kita masih kerjasama terus sama Kejaksaan Jakarta Timur. Boleh dong tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, sukses selalu untuk acaranya ya. Kalau butuh MC jangan lupa larinya ke sini ya.
2: MC
0: saya apapun bisa, tenang aja ya. Oke, terima kasih nih manis abang saya Jakarta. Terima kasih abang-abang yang di sini dan Bamba yang udah datang. Terima kasih abang-abang semua ya.
2: Oke, okay.
0: Thank you si Bibi. Yes, dan manis abang saya Jakarta. Pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jerry masih temenin sampai jam 12 nanti. Oke, okay, tetap di Goyang Pagi.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Royal Music.
1: Asik.
2: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok, kenapa, Mbak? Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
3: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
2: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
3: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
2: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
4: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
8: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
7: Soyomi gelas,
8: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Burenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box?
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang
11: Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
13: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

Jakarta 100% di Jantung Indonesia. Nemar Sabang Sayang sejiang kau siar. Hahaha. Jangan lupa ya Nemar Sabang Sayang kau siar nih. Siapa tahu ada yang lagi mau beli barang-barang tadi itu ya. Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah kasih tahu Nemar Sabang Sayang kau siar kalau ada lelang. Dan ini sampai hari Rabu ini. Ingat ya, sampai hari Rabu minggu ini Nemar Sabang Sayang kau siar. Langsung aja menuju Nemar Sabang Sayang sejiang kau siar yang tadi udah dikasih tahu ya. Yaitu ke sebentar. Bang Jerry cek ini ya ke www.lelang.go.id ya, jangan lupa ya www.lelang.go.id. Neng Man Sabang Sayang Kau Siar bisa cek tuh semuanya ya, bisa cek semuanya ada barang apaan aja sih yang dilelang. Dan yang pasti Neng Man Sabang Sayang Kau Siar barang elektronik ada TV ya kan, terus juga mesin cuci, lalu juga ada radio, lalu juga ada motor nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ya, ada juga mobil, dan juga yang paling banyak orang incer yaitu nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ada emas. Wow, kalau Bang Jiri mah jujur ya, nih Manis Abang Saya Jangkau Siar kayaknya mau ngincer nih motor aja ya, nggak usah yang mahal-mahal, 3 jutaan aja nggak apa-apa ya, karena mau buat ini aja, buat muter-muter bolak-balik rumah nih Manis Abang Saya Jangkau Siar ya, penting metik karena biar istri juga bisa make. Tapi kalau istrinya Bang Jiri mah nggak metik juga bisa ya. Kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar mau tahu lebih jelasnya lagi juga bisa cek di Instagramnya Kejari Jaktim. Oke, Kejari Jaktim Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung meluncur ke sana. Kayaknya Bang Jiri mau meluncur nih ke webnya ini, mau cek-cek Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Terima kasih udah nemenin Bang Jiri dari pagi sampai dengan sekarang. Terima kasih juga Lulu, The Sakip juga, terus anak-anak sosmed juga terima kasih. Produser Goyang Pagi juga terima kasih ya, udah nemenin Bang Jong. Pokoknya jangan kemana-mana, karena nanti habis 1 jam lagu aja akan ada Goyang Seksi Ayo Siapa Takut. Nemenin yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar di siang-siangnya sambil santai nge-request lagu, salam-salam juga. Nah, habis ini Bang Jerry mau muterin dari The Boys Job ya. Ini yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar isinya adalah beberapa pelawak. Seperti ada Udil ya, ada si juga Cesar yang juga Cesar kan. Terus ada juga Abang Yadi Sembako. Nah, dengerin yuk lagunya Neman Sabang Saya Jakawan Siar dengan judul lagunya Laki-laki Tidak Bercerita. Ketemu lagi sama Bang Jerry insyaallah besok, oke. Okay? Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken, yes.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
6: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
1: Nama saya Nik.
0: Usia?
1: Usia 63.
0: Alamat lengkap?
1: Alamat Kalijambe.
0: RT? RT berapa?
2: RT
0: 04 RW 03. Iya. Sebelumnya ada keluhan apa, Ibu?
1: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
0: Udah
1: bisa apa aja gitu bisa, tadinya enggak bisa.
0: Tadinya enggak bisa apa?
1: Enggak bisa nyuci yang enggak bisa.
0: Nyuci enggak bisa.
1: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
0: Oh, tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi ya.
1: Sekali.
0: Sekarang udah normal.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tadinya enggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci
1: sendiri.
0: Iya, nah kemarin nyoba ini ya,
1: air bambu
0: kan udah
1: satu bok
0: ya, sekarang udah sembuh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sama waktu itu apa ya, paru-paru ya dulu ya. Sekarang
1: paru,
0: udah sembuh.
1: Ini apa namanya,
0: kolesterol tinggi, ya, sekarang udah normal semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah,
1: tadi abis ngecek dari dokter nggak nih baru kesini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah normal ya.
1: Iya.
0: Nah, udah nyoba air bambu. Nah, kemarin nyoba tes mah ya.
1: Tes mah. Nah, terang nih mata saya.
0: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
0: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
0: Jadi terang.
1: Terang.
0: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah macam nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
0: Alhamdulillah. Jadi kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: iya,
0: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
0: Mm-mm.
1: Itu orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
0: Cak kelihatannya?
1: Kelihatan.
0: Dan terang ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ini.
1: Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, tadi saya atin mata Tesma biar kasih terang jelas.
0: Iya, gitu. Alhamdulillah nih dengan izin Allah. Allah.
1: Iya.
0: Berikan manfaat melalui Tesma ini.
1: Amin.
0: Buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya Jasub Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa
1: iya,
0: Tesma nih?
1: Iya.
0: Empat ya?
1: Empat.
0: Beli Tesma ini buat siapa saja?
1: Buat kakak satu, sama saudara satu, dua.
0: Iya.
1: Sama saya satu.
0: Iya, alhamdulillah ya, berkah. Terima kasih ya Bu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buat Nemanisa Bang Sayang yang mau coba, hubungi aja teleponnya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb10.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Mundur, nih Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2, 3
4: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: 105,4 FM, 100% Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: bebê.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat panas-panas ini, Neng manis abang sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: 105,5 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya sejak kau siar digoyang seksi ini. Neng Manis Abang Saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat Neng Manis Abang Saya sejak kau siar. 11 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request ya buat Neng Manis Abang Sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo?
1: Halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi?
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabarnya nih Neng Lasmini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.

0: Sabang sayang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Wih, panjang banget nih. Gak takut ah. Gimana kabaran nih Bang Pandu?
1: Alhamdulillah, baik. Baru selesai makan siang.
0: Widih, mantap banget nih. Habis makan siang ya.
1: Iya dong.
0: Nih, Bang Pandu mau request nih, apa?
1: Kebetulan sekali abang saya, Om Sakti, sedang meriang sejak hari Jumat.
0: Waduh, meriang
1: badan, Sedang batuk terus ya. Gara-gara makan es. Aku meriang
0: dari siapa maunya? Dari cita-cita meriang tak?
1: Merindukan kasih sayang. Cita-cita apa dong?
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis Abang sayang, emang nih sekarang nih di bulan ini tuh lagi banyak yang sakit karena siang-siangnya tuh panas tapi malam-malamnya tuh dingin. Dan karena enggak ada hujan juga, jadi banyak banget nih debu-debu di jalanan. Jadi orang tuh ya pada flu nih sekarang, atau ya agak meriang-meriang gitu, enggak enak badannya nih. Karena ini Neng manis Abang sayang di hari Senin ini, langkah yang ke-10 di bulan Agustus 2026 ini. Di siang hari ini cuacanya tuh 32 derajat. Panas banget ya Neng manis Abang sayang ya. Dan Abang Revan juga mau kasih informasi menarik nih buat Neng manis Abang sayang ya. Mau ada fun fact nih, di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 itu memperingati Hari Singa Sedunia. Yaitu acara tahunan internasional nih untuk mendukung konservasi singa dan melindungi habitat aslinya di alam liar. Emang kan sekarang banyak banget singa-singa yang udah pada musnah ya, jadi harus dilestarikan biar nggak punah nih manis Abang saya. Makanya hari ini diperingati Hari Singa ya, udah hari panas, Hari Singa juga lagi. Oke, biar nggak panas-panas banget, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang ya. Ada Dingin nih dari Wawa Marissa buat yang manis Abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga, ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hi Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
11: Pakai deterjen tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
10: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
12: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
13: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Hai semua.
15: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?

0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 31 menit waktu bilik siar. Neng manis abang sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih buat yang manis abang sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Siapa takut sama Bang Revan yang ganteng?
0: Wih, gak takut ah. Gimana kabar nih, Neng Hikmah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Mau request apa ini?
1: Mau request Hujan Duri.
0: Hujan Duri dari siapa?
1: Dari Adela.
0: Hujan Duri. Hujan Duri. Sebentar, Bang Revan cari dulu ya. Hujan Durinya. Hujan Duri. Hujan Duri adanya dari Imam nih, Hujan Duri nih.
1: Dari Adela enggak ada ya, Bang Revan?
0: Enggak ada, adanya dari Imam.
1: Ya udah enggak apa-apa dah, yang penting terkabul.
0: Apa? Hujan Duri maunya dari Imam.
1: Iya. Yeah,
0: oke, okay, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Iya, sama-sama.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waduh, terputus nih. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih, Neng Cemara?
2: Gak takut, Bang Revan. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Revan juga, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau diputerin lagu apa nih?
2: Siang ini Cemara mau minta puterin lagu Ayah Imam yang duet ya, Bang?
0: Baru di request tadi Imam
2: yang duet.
0: Tapi diputerinnya nanti gak apa-apa ya?
2: Nah, jangan gitulah.
0: Ya kan itulah. Baru di request, masa baru Imam langsung Imam lagi. Yang lain aja deh. Yang lain aja deh. Yang lain.
2: Yang lain. Kalau gitu dari Bunda Rita dah, Bang.
0: Ya, apa maunya?
2: Teman biasa ya.
0: Teman biasa dari Rita. Oke, sebentar. Bang Revan cari dulu ya.
2: Bang Jerry enggak irese dia mah.
0: Ini bukannya Evita Mala teman biasa?
2: Ah, enggak ada Bunda Rita.
0: Coba Bang Revan cari dulu ya. Teman biasa.
2: Iya.
0: Teman biasa Rita.
2: Ya, ada.
0: Entar. Oke, ada nih. Siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Ada ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Selalu buat Bang Revan sekeluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, ngomong-ngomongin tadi nih, hari ini hari, tadi Abang Revan kan kasih tahu fun fact hari ini. Kalau hari ini tuh hari singa ya Neng manis abang sayang. Itu diperingatinya sebenarnya tuh bukan oleh Indonesia, tapi oleh internasional Neng manis abang sayang ya. Jadi emang kenapa hari ini memperingati hari singa? Biar melestarikan singa-singa di alam liar itu gak pada punah nih manis abang sayang. Nah jadi kita nih sebagai warga-warga juga harus melestarikan keberadaannya singa. Apalagi singa nih punya julukan yang namanya tuh Raja Hutan. Nah nih manis abang sayang tuh percaya gak sih sama julukan Raja Hutan? Kalau Bang Revan sih percayanya Raja Hutan tuh bukan singa, tapi harimau atau serigala. Karena emang singa tuh bukan yang paling kuat. Tapi kenapa dia bisa disebut julukan Raja Hutan? Karena dia tuh kayak punya rambut di wajahnya gitu yang lebat. Jadi kayak mahkota gitu nih manis abang sayang. Rambutnya itu kayak mahkotanya dia. Makanya dia tuh disebut Raja Hutan. Nah jadi kita harus melestarikan Raja Hutan ya di Indonesia nih manis abang sayang. Biar gak punah, biar nanti anak cucu kita nanti di masa depan itu bisa masih bisa lihat singa. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Hujan Durih nih dari Imam buat yang manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung, gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Iya, per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Nih manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1:57 waktu dibelik siar nih manis abang sayang. Nih cuacanya di Jakarta Barat nih di Radio CBB tambah panas lagi aja nih manis abang sayang ya. Ya, Abang Revan mau bilang semangat aja nih buat manis abang sayang yang kerjanya tuh di lapangan ya, yang keluar kena panas-panasan di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa jaga kesehatannya juga ya, karena emang banyak yang sakit nih di akhir-akhir ini ya, banyak yang sakit. Apalagi kayak flu, gak enak badan ya, karena ya cuacanya itu manis abang sayang. Siangnya itu panas banget, tapi malamnya tuh dingin ya, namanya musim kemarau ya, kayak gitu manis abang sayang. Jadi harus jaga kesehatannya, jaga imun tubuhnya, jangan sampai sakit ya. Dan Abang Revan mau kasih tau manis abang sayang nih. Jadi manis abang sayang pernah gak sih kayak ngerasa tuh ada nyeri-nyeri nih di tubuh manis abang sayang, tapi manis abang sayang tuh kayak ya udahlah nanti hilang sendiri. Nah sebenarnya tuh nggak boleh ya, nggak boleh dibiarkan atau nggak boleh diabaikan, karena kata dokter nih ada 5 rasa nyeri yang sebenarnya tuh nggak boleh diabaikan atau nggak boleh dibiarin aja. Jadi kalau misalnya emang udah ngerasa sakit nih di bagian tertentu, nah itu tuh harus diperiksa ke dokter. Nah ini Abang Revan bakal kasih tahu ya, ada sakit di daerah mana aja nih. Jadi yang pertama nih, kalau misalnya manis abang saya ini nyeri mendadak nih yang gak kunjung hilang ya, kayak misal nih tiba-tiba manis abang sayang tuh kakinya sakit, nah itu tuh nyeri banget. Nyerinya tuh makin hari tuh makin sakit gak kunjung hilang ya, bukannya hilang malah tambah sakit lagi. Nah itu tuh gak boleh dibiarin, gak boleh diabaikan ya. Rasa sakit ini bisa terjadi karena di bagian tubuh kita tuh biasanya tuh emang tiba-tiba sakit sendiri nih manis abang saya tanpa sebab. Dan itu bisa dimanapun ya, kayak tadi contohnya bisa di kaki atau di tangan, di punggung. Nah itu tuh gak boleh diabaikan. Tenaga itu harus dibawa ke dokter ya manis abang saya ya, karena tenaga medis itu perlu mengevaluasi rasa sakit tersebut untuk menentukan nih apakah penyebabnya itu serius atau enggak. Nah jadi harus cepet-cepet diperiksa ke dokter ya. Terus yang kedua ini ada nyeri dada. Nah ini nih manis abang saya gak boleh diabaikan ya. Kalau misalnya nyeri di dada nih, selain serangan jantung, nyeri di dada yang tajam juga bisa menandakan masalah serius lainnya nih, seperti pengumpulan darah di paru-paru atau robekan pembuluh darah utama di dada. Nah itu tuh gak boleh diabaikan ya. Kalau misalnya tiba-tiba nyeri, terus nyerinya wah tambah sakit, nah itu tuh harus cepat-cepat diperiksa ke dokter ya, biar aman ya. Terus yang ketiga nih manis abang saya nih, kalau misalnya nyeri terus ditambah lagi kemerahan nih, terus biasanya itu terjadi tuh di betis nih manis abang sayang ya. Kalau misalnya nyeri terus ada kemerahan di betis, nyeri di kaki bagian bawah terutama di area betis itu perlu diwaspadai. Kalau misalnya ada pembengkakan atau kemerahan, nah ini tuh kondisi ini tuh memerlukan penanganan medis segera mungkin nih manis abang sayang ya. Jadi nggak boleh diabaikan, nggak boleh dibiarin aja, nggak boleh didiemin. Apalagi kalau misalnya abis operasi, nah itu tuh biasanya tuh harus dicek nih ke dokternya nih, ini kenapa tiba-tiba bengkak merah. Nah kalau terlalu lama tiduran di tempat tidur juga bisa bikin betis kita tuh sakit nih manis abang sayang ya, karena darahnya gak lancar ngalirnya. Atau baru aja melakukan perjalanan jauh nih, naik kereta, naik mobil atau naik pesawat, kan itu kan ditekuk terus kakinya. Nah itu bisa juga betisnya tuh sakit terus kemerahan. Kalau misalnya itu gak hilang-hilang, nah itu harus diperiksa ke dokter. Tapi kalau misalnya udah dilurusin kakinya, udah agak mendingan, nah itu berarti aman aja. Nah terus yang keempat nih manis abang saya ya, kalau misalnya nyeri punggung atas nih yang rasanya tuh sakit banget kayak dirobek, nah itu tuh itu juga gak boleh dibiarin ya manis abang sayang ya, gak boleh diabaikan. Nah ini tuh nyeri punggung ini tuh keluhan yang umum ya, kalau misalnya kita sebagai manusia ya, apalagi ya umurnya udah agak tua nih, biasanya kan suka sakit di punggung. Tapi kalau misalnya nyeri di punggungnya tuh di punggung belakang dada ya, di atas ya, nah itu tuh sebaiknya cepat-cepat diperiksakan ke dokter, jangan sampai diabaikan ya, karena itu
bukan nyeri biasa, apalagi kalau misalnya sakitnya tuh kayak ada robekan. Nah itu gak boleh nih Nenek Manis Abang Sayang ya. Nah terus yang terakhir nih Nenek Manis Abang Sayang ya, nyeri perut bagian bawah. Nah kalau misalnya nyeri perut bagian bawah ini tuh salah satu keluhan yang membuat orang-orang nih pasien di UGD tuh gugup, karena biasa orang ngiranya tuh kayak GERD atau asam lambung. Tapi kalau misalnya nyerinya tuh kayak mual atau muntah, nah itu juga bisa mengindikasikan itu radang usus buntu. Nah jadi Nenek Manis Abang Sayang, kalau misalnya emang punya GERD atau asam lambung atau mah ya, itu kadang kan emang suka sakit perutnya. Tapi kalau misalnya sakitnya tuh sakit terus, tambah sakit terus ditambah lagi ada mual-mualnya, nah itu tuh jangan diabaikan, karena itu bisa juga radang usus buntu juga nih Nenek Manis Abang Sayang. Jadi ada 5 tadi ya yang Abang Revan kasih tahu, yang kalau misalnya Nenek Manis Abang Sayang tiba-tiba rasa sakit, dan rasa sakitnya itu nyeri ya, nyeri gak hilang-hilang dan makin hari makin nyeri, itu gak boleh diabaikan. Lebih baik diperiksakan ke dokter biar tahu penyebabnya tuh sebenarnya kenapa, terus juga bisa dikasih obat dan dikasih penanganan yang benar sama dokter. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya, semoga bermanfaat nih buat Nenek Manis Abang Sayang sejangkau siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat Nenek Manis Abang Sayang, ada Berkeping-keping nih dari Eri Susan. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
4: Soyomi gelas,
5: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum.
8: Kayak
7: ditusukin jarum ada linu, ada sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9.

pesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbangbu.id.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1470/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mohdaldiri bin Moh Irfan G. Tempat dan tanggal lahir Kebumen, 26 Desember 1987. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kapuk, Lapangan Bola, RT 4, RW 12, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11720. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nadatul Anna binti Budi Suyatno sebagai penggugat melawan Mohdaldiri bin Moh Irfan G sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mohdaldiri bin Moh Irfangi. Nih manis abang sayang, jadi kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.
2: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1477/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Wahyudin bin Madi, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 8 Agustus 1999. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan H. Sarimun, RT 8, RW 1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11610. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Emma Ayuningsih binti Alamsyah sebagai penggugat melawan Wahyudin bin Madi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Wahyudin bin Madi. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hai Siapa Takut.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105 Kompas CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 55 menit waktu beli siar nih, neng manis abang sayang ya. Kalau tadi ya Bang Revan bilang ya, kalau misalnya hari ini tuh tanggal 10 Agustus itu memperingati hari singa. Nah sekarang gak cuma itu aja neng manis abang sayang ya, hari ini juga memperingati, kalau tadi itu di internasional. Nah, kalau di Indonesia tuh hari ini tuh memperingati Hari Veteran Nasional. Jadi, Hari Veteran Nasional itu menjadi momentum untuk mengenang jasa, pengorbanan, dan semangat juang para veteran yang telah mengabdikan dirinya nih demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi nggak cuma hari singa aja, tapi hari veteran juga nih manis abang sayang ya. Ini ada fun fact nih. Jadi hari ini ada dua fun fact nih. Ada dua kali memperingati. Kalau satunya internasional dan satunya ini yang nasional, yang Indonesia. Itu hari veteran. Dan abang Revan juga mau kasih tips nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi kadang nih anak kecil itu diajarin ya, yang sebelum TK nih itu diajarin nulis. Biasanya tuh di umur 3 tahunan biasanya tuh udah diajarin nulis. Nah, terkadang itu salah loh neng manis abang sayang. Jadi ada hal-hal yang harus dilakuin nih sebelum kita ngajarin anak atau cucu kita tuh menulis. Jadi jangan langsung huruf, jangan langsung angka. Jadi ada beberapa hal dulu nih. Jadi kita tuh harus melatih kekuatan jari dan tangan anak atau cucu kita nih neng manis abang sayang ya. Jadi sebelum menulis, otot-otot kecil pada jari itu perlu kuat terlebih dahulu. Jadi ajak anaknya itu bermain kayak plastik atau play-doh atau biasanya tuh dibilangnya tuh lilin ya. Terus kita tuh harus ngajarin dia kayak meremas-remas, spons. Nah itu bisa juga nih manis abang sayang ya. Dan memindahkan benda dengan cara dia menjepit jarinya itu sendiri biar jari-jarinya tuh ototnya kuat, baru bisa buat menulis. Terus bisa juga nih belajar mau megang pensil dengan cara yang benar. Jadi jangan asal nulis aja. Jadi gak perlu buru-buru ya, jangan asal nulis, tapi cara pegangnya juga harus benar. Kalau misalnya cara pegangnya udah benar, nanti dia pasti nulisnya bisa langsung rapi nih manis abang sayang ya. Jadi sabar, pelahan-lahan, jangan terburu-buru. Kalau misalnya pakai pensil nggak bisa, bisa dicoba pakai krayon atau yang lainnya. Yang penting anaknya tuh nyaman dulu, baru diajarin cara menulis. Nah terus harus bisa juga nih melatih koordinasi mata dan tangan ya. Nulis kan pakai mata sama tangan juga. Kalau nggak pakai mata merem, nanti tulisannya kemana-mana. Jadi harus dikoordinasi dulu antara mata sama tangan. Nah cara ngelatihnya bisa tuh kayak nyusun-nyusunin puzzle, nyusun-nyusunin balok, terus masukin manik-manik. Nah itu tuh cara melatih koordinasi mata dan tangan. Jadi emang harus dilatih dulu nih manis abang sayang sebelum menulis, biar nanti pas nulis bisa lancar gitu. Terus juga bisa nih sebelum nulis angka sama huruf, bisa dikenalin dulu kayak bentuk-bentuk dasar nih, kayak bulat, lingkaran, terus garis-garis. Nah itu harus diajarin dulu, kayak lengkung-lengkungnya diajarin caranya gimana, terus zigzagnya gimana, terus cara bikin lingkaran. Nah awal-awal gitu dulu tuh, biar terbiasa dulu tangannya, jarinya, matanya itu terbiasa. Dan baru nih diajarin nulis yang benar, kayak angka, huruf. Nah itu baru bisa. Nah terus juga harus diajakin fokus juga nih neng manis abang sayang. Jadi diajakin duduk sebentar, konsentrasi sekitar 5-10 menit, biar dia nulisnya tuh bisa konsen, bisa fokus. Jadi gak kemana-mana. Kadang ada juga nih anak kecil nih, abang Revan sering lihat dia masuk TK itu kan dia banyak teman pasti kan. Nah kadang dia ke distract sama teman-temannya. Nah ini harus yang dilatih juga nih. Jadi harus dilatih cara fokus, biar dia kalau misalnya udah nulis ya fokus, gak ke distract sama teman-temannya. Dan yang terakhir bisa juga nih manis abang sayang nih, memperkaya kosakata ya. Jadi kayak kata-katanya tuh nih manis abang sayang harus diajarin. Ini tuh artinya apa. Bisa diajakin dengan cara mengobrol, bisa dikasih tahu, bisa juga diajakin membaca. Nah itu juga memperkaya kosakata nih manis abang sayang ya. Dan itu ada beberapa hal nih yang perlu nih manis abang sayang lakuin nih
sebelum Neng Manis Abang Sayang ngajarin anak atau cucunya tuh menulis. Jadi gak perlu buru-buru, yang penting anaknya tuh bisa nyaman dulu, ototnya terlatih, dan dia bisa seneng ngejalaninya. Jadi jangan sampai dia merasa terpaksa. Kadang ada orang tua juga yang kalau misalnya itu tuh langsung dipaksain aja biar cepet bisa. Nah itu sebenarnya salah juga ya. Kalau misalnya dia gak nyaman kan jadinya belajarnya gak konsen, gak fokus, dan malah jadinya lama. Maunya buru-buru malah jadi lama. Makanya gak perlu buru-buru nih Manis Abang Sayang. Kalau misalnya anaknya emang udah seneng, udah nyaman, nanti pasti cepet bisa. Oke, itu tadi tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang Manis Abang Sayang sejak kau share. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Berkali-Kali dari Selviama. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.

0: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Saya Sejangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 3 lewat 47 menit waktu balik siar nih Nemenin Sabang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat, di Radio CBB nih terpantau masih cerah nih Nemenin Sabang Sayang ya. Di siang hari menuju sore hari ini nih. Dan sudah waktunya salam-salam nih. Jadi buat Nemenin Sabang Sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut? Ya takut sama Bang Revan.
0: Gak takut. Ah, gimana kabarnya nih Ibu Salama?
1: Alhamdulillah sehat, sudah mulai bisa jalan.
0: Alhamdulillah, nah, berarti insya udah enakan ya.
1: Alhamdulillah, insya
0: Allah. Nah, ini Ibu Salamah mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mama Kajol yang kemarin. Sama salam katanya dari Pak Ujang buat Bang Repan.
0: Oke, siap. Nah, terus siapa lagi nih?
1: Terus Neng Erna, Neng Erni, Neng Norma, apa lagi ya lupa.
0: Nah, lupa nih ya. Terus siapa lagi? Spesialnya aja deh, spesialnya kalau lupa.
1: Spesialnya buat Neng Hikmah. Neng Hikmah.
0: Nah, terus?
1: Buat temannya aja deh ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Ibu Salama ya.
1: Bisa pegang lama-lama.
0: Iya nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Salama ya.
1: Ya sama-sama Bang Repan. Sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah tadi ada Ibu Salama ya nih Nemenin Sabang Sayang yang salam-salam nih. Buat Nemenin Sabang Sayang mah salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada Aba YSL nih dari Gianyar Bali hadir. Goyang seksi, selamat siang Bang Revan. Siap. Ada Eli Agustin.

sama Rizky, Aba Wesel, buat Aminah, Brikiti, sama Mardiana. Terus ada Socha juga ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang masih mau salam-salam masih Abang Revan tungguin nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Abang Revan ada informasi terkini nih buat teman-teman Sabang Sayang sejak kau siar. Jadi di siang hari ini teman-teman Sabang Sayang di hari Senin 10 Agustus 2026 nih, teman-teman Sabang Sayang itu baru aja kejadian kebakaran nih. Kebakaran itu diduga di lapak pengepul barang bekas nih di Jalan Inspeksi Kali Sunter nih, teman-teman Sabang Sayang ya, di Jakarta Pusat nih, di Kemayoran Jakarta Pusat, dekat ITC Cempaka Mas nih. Belum diketahui sih penyebabnya itu apa. Ini lagi dalam masih dalam penanganan pemadam kebakaran ya. Semoga cepat padam apinya ya. Biasanya kayak tempat pengepul barang bekas itu kan banyak kayak bahan-bahan yang mudah kebakar nih, kayak botol plastik, kardus, dan yang lainnya itu mudah terbakar dan mudah cepat merayap apinya ya. Semoga bisa dipadamin dengan cepat sama pemadam kebakaran ya, dan bisa diselidiki juga nih ini penyebab kebakarannya tuh karena apa. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Tajamnya Karang nih dari Melili. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo Siapa Takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Nih sobang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,5 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. 8 menit aja nih meluncur dari jam 4. Sudah waktunya request ya. Buat Nemanis Abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabaran nih Neng Murna?
1: Udah melengking.
0: Belum melengking, kenapa tuh?
1: Udah melengking.
0: Oh udah, berarti udah semangat, udah sehat ya?
1: Iya kan, udah ngabisin duit cepet.
0: Wah, kemana tuh?
1: Berobat.
0: Emang kemarin
1: obatnya doang itu cepet.
0: Emang kenapa kemarin?
1: Demam batuk pilek.
0: Batuk pilek. Nah, benar kan? Emang sekarang nih banyak yang lagi batuk pilek nih karena musim kemarau
1: iya,
0: ini
1: jadi
0: nih.
1: Jadi ini demam. Ya udah, obatnya doang empat macam. Cepet.
0: Wih, mantap tuh, banyak banget ya. Yang penting sekarang udah melengking kan?
1: Udah, alhamdulillah.
0: Oke, siap. Ini mau dibuatin lagu apa?
1: Yang biasa itu apa? Teras Biru.
0: Teras Biru dari siapa maunya?
1: Yang biasa Abang puter buat Murna.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya, Teras Biru ya.
1: Oke, Abang. Terima kasih banyak Abang Revan.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang manis Abang sayang, yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih, masih Abang Revan tungguin ya. Abang Revan, sambil menunggu mau bacain absen dulu nih yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB. Ada gue yang seksi, Bang Nurdi di Bogor. Selamat siang Bang Revan, hadir, siap. Terus ada siapa lagi tadi? Ada bang goyang seksi Kusnadi Terkos nih. Waduh, susah juga namanya ya. Ada siapa lagi tadi ya? Bang Revan kelewatan nih. Ada bang Namdito juga nih buat teman-teman Abang sayang. Ya Mas, ada Mama Aldi Calvin juga. Nah, buat teman-teman Abang sayang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Bang Revan juga mau ingetin nih buat yang manis Abang sayang, nanti di jam 7 malam bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Nah, digoyang malamnya itu beda dari digoyang malam biasanya. Kalau biasanya cuman yang manis Abang sayang curhat, habis itu request sudah gitu doang kan, dan salam-salam. Nah, kali ini ada yang lebih spesial nih di goyang malamnya. Jadi nih manis Abang saya nih curhatnya tinggal WA aja, tinggal diketik. Nah, nanti bakal dibahas bareng-bareng nih. Kayak kemarin Abang Revan bacain curhatannya Neng Yuni, habis itu dibahas bareng-bareng, dicari solusinya, dicari sarannya. Jadi nih manis Abang saya tinggal yang mau ikutan tinggal ketik aja nih di curhat di goyang malam. Nah, terus tulis namanya dan alamatnya di mana. Terus nanti tinggal ditulis aja tuh curhatannya, terserah mau panjang lebar kali tinggi, udah tulis sepanjang apapun, nanti bakal dibacain nih sama Abang Arya. Nah, terus nanti itu deh dibahas bareng-bareng nih. Itu nanti nemenin Abang saya tinggal telepon, habis itu bahas kira-kira pendapatnya gimana, sarannya gimana, dan bakal dikasih lagu juga. Jadi boleh request lagu juga ya. Oke. Jadi lebih spesial dari digoyang malam sebelumnya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang ya. Ada Teras Biru nih dari Neneng Anjarwati. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hai siapa takut.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjaruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sih Bang Seksnya kau share, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4 lewat 38 menit waktu blik share. Yang mana sih Bang Sayang, masih sama ya. Masih waktunya request nih buat yang mana sih Bang Sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih cuacanya di sore hari ini udah adem-adem gitu nih manis abang sayang. Nggak terlalu panas kayak tadi ya. Kalau tadi itu bener-bener panas, silau. Nah kalau ini udah ketutupan mataharinya. Dan ini sebentar lagi mau sunset juga nih. Mataharinya agak oren-oren gitu nih nih manis abang sayang nih ya. Jadi cocok banget nih yang mau olahraga nih sore-sore hari. Ini udah nggak terlalu panas, udah adem gitu. Apalagi yang di apa namanya, di inian, apa namanya, di taman kan banyak tanaman. Nah itu tuh bisa tuh. Nah Bang Revan nih ada informasi terkini nih buat yang manis abang sayang yang kau share ya. Kalau tadi itu ada informasi kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat, itu kayak tempat pengepul barang bekas. Nah kalau ini beda lagi nih manis abang sayang. Ini kebakaran lagi di lahan kosong di area stasiun Kampung Badan Jakarta Utara. Ini baru aja kejadian tadi nih nih manis abang sayang ya. Proses pemadaman nih masih berlangsung nih sama petugas nih. Kondisinya ini berdampak pada perjalanan KRL komuter lain lintas Tanjung Priok Jakarta Kota PP. Untuk sementara perjalanan ini harus menunggu hingga jalur dipastikan aman sebelum kembali berangkat nih. Jadi harus ditunda dulu karena ada kebakaran lahan kosong itu nih manis abang sayang ya. KAI Komuter menyampaikan permohonan maaf nih atas keterlambatannya. Ini karena ada insiden yang tidak diduga-duga nih manis abang sayang ya. Ya semoga ini gak ada korban apa-apa dan cepat bisa dipadamin sama pemadam kebakaran. Karena ini emang asapnya cukup tebal banget nih manis abang sayang. Walaupun asapnya warna putih tapi cukup tebal, makanya itu soalnya dekat banget sama stasiun. Makanya KRL-nya ditunda dulu keberangkatannya. Jadi ya semoga gak telat-telat banget ya. Dan gak cuma itu aja nih yang manis abang sayang. Oh oke, okay. Pak Revan angkat telepon dulu nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Hai ya.
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Dinda nih, gak lama kedengeran nih, udah lama nih.
1: Dinda baru pulang dirawat Bang Evan.
0: Oh baru pulang dirawat, emang sakit apa Dinda?
1: Kecapean aja, harus istirahat.
0: Oh kecapean, tapi sekarang udah aman nih ya, udah agak mendingan ya.
1: Ini tenggorokannya aja.
0: Ya semoga cepat sembuh.
1: Agak
0: ya.
1: Radang.
0: Oh, ya. Agak radang juga. Emang banyak nih yang sakit flu radang nih di musim ya. Kemarau ini nih. Ya. Oke, okay, ini mau diputerin lagu apa? Apa?
1: Iya, ngedenger Bang Revan.
0: Oh, gitu. Oke, okay, ini mau diputerin lagu apa?
1: Yang ngebeat deh, biar
0: Bang boleh, Revan. Biar semangat sore-sore ini.
1: Oke. Okay.
0: Apa tuh?
1: Sahara.
0: Sahara?
1: Iya.
0: Sahara.
1: Emilia
0: Sahara.
1: Oke.
0: Okay. Gak ada nih.
1: Ah, enak itu banget.
0: Coba Sahara. Sahara Emilia. Iya. Gak ada nih kayaknya nih Sahara nih.
1: Belum ada.
0: Iya, gak ada, belum ada sepertinya. Yang lain deh, yang lain.
1: Aduh. Yang lebih apa ya?
0: Banyak yang remix banyak. Apa maunya?
1: Karena susah.
0: Apa?
1: Karena susayang.
0: Karena susayang dari siapa?
1: Aduh yang cewek, siapa tuh? Yang ngebeat yang cewek.
0: Oh yang cewek yang ngebeat, oke siap. Nanti Abang Revan puterin ya.
1: Iya deh.
0: Karena susayangnya ya. Dari Trio Macan nih,
1: iya,
0: karena susayang. Oke yaudah iya, nanti iya. Abang Revan puterin ya.
1: Jadi untuk Samuel. Oke, Bang Revan.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Bang Revan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang manis abang sayang ya, semoga nih yang kebakaran itu cepat padam nih, cepat dipadamin sama pemadam kebakaran ya, karena itu emang menghambatnya, apalagi sore-sore orang udah pada mau pulang kerja. Ya, bersabar aja ya yang naik komuter lain Tanjung Priok Jakarta Kota ya, bersabar, banyak bersabar ya. Kita doakan aja semoga cepat padam dan bisa cepat jalan lagi komuter lainnya. Oke. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Abang Revan mau goyang dulu nih bareng Nemanis Abang Sayang ya. Ada Karena Susayang nih dari Trio Macan. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo, siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

105,4 PBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. 4 menit aja nih meluncur dari jam 5. Nah ini cuacanya udah adem nih. Buat yang manis abang sayang yang mau olahraga sore-sore di taman sambil menghirup udara, menghirup oksigen, barang anaknya atau cucunya bisa nih, karena udah adem, udah gak ada panas-panas lagi, tinggal menunggu matahari terbenamnya. Lumayan ya manis abang sayang ya, kalau misalnya jalan 15 menit, 30 menit, nah itu tuh bagus. Biasanya juga nih, kalau di rumahnya Bang Revan di taman-taman tuh biasanya kayak ada jalan, yang jalan kaki itu yang ada batu-batunya, tau gak, yang ada tajem-tajemnya. Nah itu tuh biasa orang-orang tua tuh pada jalan di atas batu kayak gitu, katanya enak kayak dipijitin. Abang Revan dulu pernah coba juga ya, itu enak juga nih manis abang sayang. Nih manis abang sayang bisa coba ya di rumah kalian ya. Nah Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Jadi ada sebanyak 36 siswa dan guru nih di SMP Vidatra PT Badak LNG nih dilaporkan mengalami keluhan mual hingga muntah nih setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Ini kejadiannya hari ini nih manis abang sayang ya. Jadi ada 21 orang nih yang langsung dibawa ke rumah sakit LNG Badak untuk mendapatkan penanganan medis nih. Dan sementara lainnya itu mendapatkan observasi di lingkungan sekolah. Jadi banyak anak-anak yang SMP di Vidatra Bontang ini keracunan MBG ya nih manis abang sayang. Nah ini tuh masih jadi bahan evaluasi nih buat pemerintah ya, kalau misalnya ya ini MBG-MBG ini masih banyak kekurangannya, jadi masih harus dievaluasi lagi ya buat pemerintahan kita ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, makanannya bisa lebih higienis lagi, jadi gak banyak anak-anak yang keracunan lagi. Dan gak informasi itu aja Bang Revan, ada informasi lagi nih. Jadi ini nih ada hal yang sebenarnya tuh bener-bener ngeselin nih. Jadi ada orang yang dia tuh supir angkot gitu nih manis abang sayang. Dia tuh mengendarai angkot sambil ngerokok, dan puntung rokoknya itu kena pemotor nih, di peluit nih. Kan kesel ya Bang Revan nih kalau misalnya ketemu orang yang naik motor atau naik mobil atau bawa apapun itu sambil ngerokok tuh kayaknya ngeselin gitu, karena asapnya atau abu rokoknya itu kan bisa kena mata, kan itu perih juga. Dan emang gak dianjurkan, ini kalau misalnya ketemu polisi juga pasti udah diomelin ya, karena emang gak boleh, karena emang membahayakan buat pengendara dan pengendara sekitar lainnya juga. Jadi namanya sabang saya ini kalau bisa sih jangan sambil ngerokok ya, kalau misalnya bawa kendaraan, kalau emang mau rokok ya minggir dulu. Dan ingat juga jangan di tempat-tempat yang dilarang merokok, jadi harus cari tempat yang emang boleh, diperbolehkan merokok. Jadi gak sebarang tempat juga, karena kan gak semua orang tuh nyaman gitu sama asap rokok ya. Ini kejadiannya tuh di Pluit yang manis abang sayang, Jakarta Utara. Kejadiannya ini hari ini ya. Jadi emosi banget nih si pengendara motor, karena emang dia lagi bawa motor, tiba-tiba supir angkotnya main buang puntung rokok dan apesnya kena dia. Nah makanya dia kesel banget. Tapi udah ditegur baik-baik malah marah nih manis abang sayang ya. Si supir angkotnya ini malah marah-marah ini sambil divideoin. Makanya nih kesel banget nih. Dan sambil divideoin pun ini dia masih sempat-sempatnya megang rokoknya itu. Ya ini emang bener-bener kesel, ngeselin banget ya. Ini orang kayak gini padahal ini emang gak boleh ya. Ini mukanya udah kelihatan jelas banget di video ya. Semoga viral dan bisa cepat-cepat ditindak nih manis abang sayang ya. Detail kejadiannya tuh di lokasinya di Emporium Pluit arah Jalan Muara Karang Raya, Jakarta Utara. Senin tadi nih manis abang saya ya, armadanya tuh, armada angkotnya tuh grogol Muara Angke. Nah ini semoga bisa ditindak nih supir angkotnya biar dia nggak mengulangi kesalahan yang sama. Karena emang benar-benar Bang Revan juga kalau misalnya ketemu orang yang kayak gini juga kesel banget gitu. Udah ditegur baik-baik malah dia yang nyolot, malah dia yang marah ya. Padahal dia udah tahu kalau misalnya dia itu salah, padahal dia udah tahu kalau misalnya emang gak boleh gitu ngerokok sambil mengendarai. Ya itu karena bisa berbahaya juga buat dia dan pengendara lainnya juga. Jadi nih manis abang saya, jangan dicontoh ya yang kayak gini-gini ya. Ini jadiin pelajaran aja buat kita nih manis abang sayang ya.
Oke, itu aja informasi dari Bang Revan nih. Bang Revan mau puterin lagu dulu buat teman-teman Sabang Sayang. Ada Emang Dasar dari Gilga Sahid. Jangan kemana-mana, tetap di Gayan Seksi. Hai, siapa takut.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini saraf kejepit.
3: Hah, lu saraf kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
2: Dia pakai.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
3: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Biol.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini Sabang Sainsnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 5 lewat 27 menit, waktu beli siar nih, manis abang sayang ya. Sudah waktunya jam-jam pulang kerja nih. Ya, apalagi hari ini hari Senin, pasti jalanan ini mulai ramai karena orang-orang pada kerja ya hari ini, manis abang sayang. Dan hari ini sekarang sudah memasuki jam-jam pulang kerja, jadi abang Revan mau kasih informasi lalu lintas buat manis abang sayang ya. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu nih, dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju Jalan Warung Buncit Raya, ini padat merayap. Dari Jalan TB Simatupang menuju Jalan Cilandak, ini padat. Dari Jalan Mampang Perapatan menuju Jalan Gatot Subroto, padat merayap. Dan Jalan Fatmawati menuju Jalan Antasari, padat. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai, padat. Dari Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka, padat merayap. Dari Jalan DI Panjaitan menuju Jalan MT Haryono, padat. Dan Jalan Raya Bogor menuju Jalan Cililitan, padat merayap. Lanjut ke Jakarta Barat nih, dari Jalan Dan Mogot menuju Jalan Pesing, padat. Dari Jalan Kiai Tapa menuju Jalan Tomang Raya, padat merayap. Dari Jalan S. Parman menuju Jalan Gatot Subroto, padat. Dan Jalan Kebon Jeruk menuju Jalan Meruya, padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Gunung Sahari menuju Jalan Senen, padat. Dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Gajah Mada, padat merayap. Dari Jalan Keramat Raya menuju Jalan Salemba Raya, padat. Dan Jalan Sudirman menuju Jalan Ema Tamrin, padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Lodan Raya, ini padat merayap. Dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Sunter, padat. Dari Jalan Cilincing Raya menuju Jalan Cakung Cilincing, padat. Dan Jalan Pluit Raya menuju Jalan Bandengan, padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Raya Semplak menuju Jalan Abdullah bin Nuh, ini padat merayap. Dari Jalan Pajajaran Indah menuju Jalan Baranang Siang, ramai lancar. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda menuju Jalan Nusantara Raya, padat. Dari Jalan Sawangan Raya menuju Cinere, padat merayap. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Cut Mutia menuju Jalan Insinyur Hajuanda, ini padat merayap. Dari Jalan Kahanur Ali menuju Jalan Bintara Jaya, padat. Terakhir nih ke Tangerang, dari Jalan Dat Mogot menuju Jalan Benteng Betawi, padat. Dan Jalan Cipondo Raya menuju Jalan KH Hasyim Asyhari, padat merayap. Nah, ini jalanan sudah ramai, padat merayap ya, nih manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan. Dan jangan lupa nih, barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal, kayak HP, dompet, jangan sampai ketinggalan. Jadi dicek-cek lagi apakah sudah masuk ke tas atau belum ya. Kalau misalnya ketinggalan kan nanti repot bolak-balik. Ya, intinya nih manis abang sayang, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan lewat jalur busway, jangan naik ke trotoar, dan rambu-rambunya juga dipatuhin ya. Jangan terobos lampu merah dan jangan lawan arah, oke? Kalau gitu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Abang Sayang ya. Ada Tumarima dari Ade Astrid. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sidang Kausiar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
5: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: .4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, gak berasa ya, Abang Revan udah nemenin Neng Manis Abang Sayang udah 5 jam aja nih. Sekarang udah waktunya Abang Revan pamit. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Nah, Neng Manis Abang Sayang nanti bisa cerita-cerita dan curhat sama Bang Arya ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

goyang seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 10 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah.

Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yuk, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, akhirnya ya balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita enggak deh, kali ini malam ini adalah tuh Goyang Malam spesial apa namanya, Bang Arya masih belum terbiasa topik ya. Jadi passwordnya itu curhatin dong Bang, asik. Ya gak sih, Bang Arya lupa dah. Ya Allah, ntar Bang Arya nanya-nanya lagi ya ke Bang Repan ya abis ini ya. Nah tapi sekarang nih Bang Arya mau kasih tau yang penting. Tapi malam ini itu ada topiknya nih, Neng manis abang sayang. Kayak Goyang Malam kemarin waktu dibalin sama Bang Repan, sama Bang Jerry juga ya waktu itu yang ada topiknya ya. Nah Bang Arya juga malam ini gak sendirian, karena Bang Arya kali ini ditemenin nih sama operator Bang Arya. Ya bukan operator Bang Arya sih, sebenarnya operator yang dari siang, cuman setia banget ya sama Bang Arya. Ditungguin sampai malam sama Abang siapa ini namanya?
1: Dimas.
0: Abang Dimas. Kayak kedengeran gak ya Neng manis abang sayang? Coba-coba Abang siapa ya?
1: Dimas.
0: Ah, sama Abang Dimas nih kali Bang Arya gak sendirian. Jadi ya gak takut-takut banget lah ya. Bang, kali ini oh ya ntar Bang Arya tuh bakal ngasih tahu ya. Jadi ada lah yang curhat ke Bang Arya, dan malam ini kita bakal bahas nih tentang curhatannya. Ngebantulah dia untuk menemukan solusinya. Ntar yang manis abang sayang yang mau ikut gabung nih buat bantu ngasih solusi, boleh banget gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu ya, biar ntar Neng manis abang sayang tahu ya, jadi Bang Arya bacain dulu nih curhatannya dari Jamilah ya. Dari Neng Jamilah nih. Bang, aku mau curhat ya. Oke. Jadi curhatannya itu jadi si Neng Jamilah ini ceritanya gini. Aku punya temen deket yang udah lumayan lama kenal. Dulu kita tuh sering banget ngobrol, main bareng, bahkan kalau ada masalah kita tuh selalu cerita satu sama lain. Tapi pas dia udah punya pacar, semuanya tuh berubah. Sekarang dia jadi jarang ngajak ngobrol atau main gitu. Kalau aku ngajak ketemu, sering bilang lagi sama pacarnya. Sebenarnya aku seneng dia punya pasangan, dan aku gak bermaksud mengganggu hubungan mereka. Tapi kadang aku ngerasa seperti dilupakan begitu aja. Asik. Ya, yang bikin sedih ya, aduh apa tuh, yang bikin sedih dulu kalau dia punya masalah, aku selalu jadi orang pertama yang dia cari. Sekarang ketika aku yang butuh cerita, dia malah susah dihubungin. Aku juga takut kalau ngomong soal ini nanti dia nganggap aku iri atau enggak suka sama pacarnya. Oh iya ya. Nah menurut abang dan pendengar yang lain, yang manis abang sayang yang lain, sebaiknya aku ngomong terus terang tentang perasaan aku ke teman aku, atau ngebiarin hubungan pertemanan ini jalannya kayak gitu aja gitu. Nah ntar yang manis abang sayang juga bisa ikut nih ngasih komentar ya tentang curhatannya, ngasih pendapat, siapa tahu bisa membantu buat yang Jamilah nih. Nih selain itu yang manis abang sayang kalau emang juga punya curhatan nih, punya masalah, bisa diceritain ke WA-nya CBB. Ketik aja langsung kirim ke WA-nya CBB di 0895-2010-54. Ntar diobrolin deh sama kita, sama Bang Arya dan yang manis abang sayang yang lain. Oke, itu jadi Abang Arya ringkas dulu kali ya, biar gampang dicerna ya. Semoga benar ya Neng Jamilah ya. Semoga benar nih ya, semoga benar. Kalau ada salah ntar bilang aja. Jadi ceritanya Neng Jamilah tuh punya teman. Temennya tuh udah deket banget, tapi si temennya akhirnya punya pacar lah ya. Tapi semenjak si temennya punya pacar, si Neng Jamilah ini jadi kayak kurang dipeduliin. Si temannya itu sama pacarnya terus, diajak main, diajak ngobrol, bilangnya lagi sama pacarnya. Ya namanya juga orang lagi kasmaran ya. Ya begitulah ya pastinya. Nah abis itu pas lagi si Neng Jamilah butuh orang, butuh si temannya ini buat cerita, si temannya susah banget dihubungin. Jadinya ya dia merasa kayak dulu kan kalau misalnya lu cerita ke gua ada, giliran gua mau cerita kok lu gak ada sih gitu. Kok lu sama pacar lu terus, sama guanya kapan? Nah ntar Neng Manis Abang Sayang bisa nih cerita, cerita kan bisa nih ngasih pendapatnya, ngasih apa yang namanya ya, ngasih solusi lah ya ntar ke Bang Arya. Semuanya bisa ntar gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu nih. Lagu dari Sinta Arsinta, kami itu kan Kari Cerita, asik. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Saya tetap digoyang malam asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: 105,4 FM 100% dan Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: ...105,4 FM Radio CBB.

0: dari Neng Manis Abang saya yang udah curhat nih ya ke WA-nya CBB, boleh banget gabung sama Bang Ara di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Sekarang Bang Ara mau angkat dulu nih penelpon pertama yang udah kangen banget ya, lama gak ketemu nih sama Bang Ara. Kok gak ketemu? Kan ketemu aja belum. Lama gak nelpon, lama gak on air ya sama Bang Ara. Nih langsung aja Bang Ara mau angkat. Ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Asik ya, makin
0: asik. Neng Murna apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Neng Murna kali ini gak cerita ya. Kali ini Neng Murna ngasih pendapat ya. Oke?
1: Ya apa aja deh.
0: Nih jadi ada nih Neng Manis. Ya namanya Neng Jamila. Dia tuh cerita nih.
1: Jamila.
0: Asik. Jadi cerita nih Neng. Tadi dulu Bang Aris sebelum itu nanya dulu kabar yang satu lagi. Gimana nih Pipi Jumadi apa kabar?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya juga Bang Aris ya.
0: Alhamdulillah baik juga. Nih jadi gini nih Neng Murna. Jadi Neng Jamila itu punya teman. Temennya akhirnya punya pacar lah. Cuman semenjak sama pacarnya, si Neng Jamila ini kayak seolah dilupakan lah gitu sama temennya. Dan menurut Neng Jamila nanya nih, mendingan ngomong terus terang aja ke temennya tentang perasaan Neng Jamila yang merasa dilupakan itu sama temennya, atau biarin diemin aja gitu, dipendem aja perasaannya, biarin pertemanannya berjalan kayak gitu aja. Gimana nih?
1: Kalau menurut Murna mah mendingan ngomong.
0: Kenapa itu?
1: Kamu seperti saprak punya pacar, kenapa nggak diemin aku?
0: Oh, tapi kenapa mendingan ngomong kan? Takutnya ntar si temennya itu ngerasa Neng Jamila itu nggak suka sama temennya gitu, nggak suka sama pacar.
1: Iya, walaupun gimana kan kita berteman udah lama.
0: Betul, bener.
1: Mendingan kita ngomong. Kamu kenapa? Kok nggak diemin aku? Giliran aku butuh surhat, kamu ngejauhin terus.
0: Gitu.
1: Kamu kok daripada mentingin aku, malah mentingin kamu pacar kamu sendiri.
0: Tapi emang mendingan mana sih? Mendingan pacar dulu apa teman dulu sih?
1: Kalau menurut Murna, ya temen lah.
0: Selama belum nikah mah temen dulu ya?
1: Iya, temen dulu. Kan itu kan belum nikah. Belum sah jadi suami istri.
0: Betul sih.
1: Itu kan masih pacaran.
0: Nah,
1: kalau paling penting kan temen.
0: Iya.
1: Kita ada apa kan curhat sama temen.
0: Iya, betul sih. Benar.
1: Kok masa giliran dia udah punya pacar temennya dijauhin, giliran temennya mau curhat nggak bisa curhat, dijauhin sama dia, cuekin. itu egois.
0: Oh iya lagi, aduh, Bang Ari juga jadi kepikiran nih. Bener sih. Tapi kalau menurut Pipi Jumadi gimana, Pi? Sebagai cowok lah gitu.
3: Saya sih ya ini aja, Bang, mendapat Jamila ya. Kalau saya ini aja sedang ngajak ya, kalau ditanya ya kita jawab sama si A itu, kalau nggak ditanya ya biarin aja gitu aja.
0: Oh, nggak usah diungkapin lah.
3: Iya, namanya orang lagi senang-senang lagi pacaran mungkin.
0: Iya, Pak.
3: Saya ya biasa-biasa aja gitu aja.
0: Oh, oke.
3: Itu kan banyak.
0: Betul. Ah, itu dia lah. Ini beda ya. Dua-duanya sama istri pendapatnya beda ya.
1: Ya mau gimana kan, kita kan hati orang kan enggak sama.
0: Betul sekali. Pemikiran orang enggak sama. Terus kalau gitu karena ini udah membantu ya, udah memberikan solusi juga, memberikan solusi. Neng Murna sama Pipi Jumadi mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin.
3: Itu Jamila itu.
0: Oh Jamila.
1: Jamila.
0: Loh, Neng Jamila no, malah dijadiin lagu tuh. Malah dijadiin requestan lagu.
1: Aduh.
3: Jamila, Jamila. Kok bisa yuk Jamila.

0: Penyanyi dari siapa? Dari Mansur.
1: Dari Jamal Mirdad.
0: Ah, oh, Jamal Mirdad. Jamila dari Jamal Mirdad. Mana? Wah. Adanya dari ini nih, Mansur, Imam Purnomo.
1: Enggak ada Jamal Mirdad itu yang aslinya.
0: Enggak ada. Mau dari Aksai. Ada dari Aksai, ada dari
2: Aksai.
0: Yeah. Oke, okay, ada deh. Siapa tahu sama ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Amin. Mau kirim salam-salam dulu enggak nih?
2: Salam-salamnya buat Palasmini on air. Bang Arya nih, oh, ini udah siaran lagi.
0: Terus
2: Kak Indah. Cemara, Mama Kajorkan.
0: Oke.
2: Okay. Suci, Terni. Terus Po Hikmah, Po Ana, Bunda Min. Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan.
0: Oke. Oke, asik. Buat spesialnya belum nih.
2: Soalnya nih Murna baru ada suara lagi, suara Murna.
0: Oh iya, Bang Ari juga baru ada suara lagi nih di radio.
2: Iya, enggak, soalnya Murna
0: baru enakan.
2: Jumat kemarin malam baru dibeliin obat kutipi.
0: Oh ya.
2: Demamnya tinggi.
0: Ya Allah, semoga sehat-sehat terus ya Neng ya. Amin.
2: Demam tinggi, batuk pilek udah.
0: Ya semoga Neng Murna sehat terus ya. Amin.
2: Amin. Okay. Makanya nih hari ini alhamdulillah udah mulai cerah lagi suara Murna.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Neng Murna udah bantu Bang Aryan nih memberikan solusi. Titi juga terima kasih banyak ya Pi. Membantu memberikan solusi. Waduh, masih batuk dia. Oke. Iya. Terima kasih banyak Neng Murna.
2: Yo sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye bye.
0: Terima kasih banyak Neng Murna, Bibi Jumadi, bantu Bang Arya nih ngasih solusi ya buat Neng Jamila. Sekarang Bang Arya mau bulerin dulu nih, kayak judul lagunya sama kayak yang curhat nih, Jamila, penyanyinya dari Aksai. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal balik lagi. Gak jelas banget ya. Pasti ya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang saya sejak siar sampai, alhamdulillah, sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang nih, kali ini di Goyang Malam spesial Neng manis abang sayang tuh gabung ya di topiknya Bang Arya. Jadi udah ada Neng manis abang sayang nih yang cerita, yang mau nih dibantu, dikasih solusi dong tentang masalahnya gitu. Nah, Neng manis abang sayang bisa nih ikut gabung sama Bang Arya, bantu ngasih solusi. Ya, jadi kali ini kita gak cerita-cerita, gak curhat-curhat nih. Gak apa-apa ya Neng manis abang sayang. Nah, kita bantu ngasih Neng manis abang sayang ini yang udah curhat ngasih solusi. Nah, Neng manis abang sayang mau gabung, gabung di 0895 2010 54, atau di 0215 363 3333. Nanti yang udah cerita dan curhat tetap ya, tetap bisa, ngap juga ya, tetap bisa ngasih, tetap bisa request lagu. Oke. Nah, Neng manis abang sayang mau gabung langsung aja ya. Langsung aja nih, Bang Arya mau angkat dulu, ternyata udah ada penelpon di 0895. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang Malam.
0: Asiknya makin pol. Halo. Lemes banget.
1: Baru bangun tidur.
0: Pantes aja. Neng Lasmini, kali ini kita gak cerita-cerita ya. Kita bantu salah satu Neng Manis nih, Neng Jamilah ya namanya ya. Kita bantu kasih solusi, gak apa-apa kan?
1: Iya, tolong diulang lagi di topiknya deh.
0: Jadi Neng Jamilah cerita kalau misalnya dia itu kan punya teman, tapi si temennya ini, tapi si temennya ini itu lagi ini, dia punya si Jamilah ini punya teman, temennya ini baru punya pacar lah, baru punya pacar. Jadi hari-hari tuh sama pacarnya terus dah, sampai seolah-olah Neng Jamilah ngerasa Neng Jamilah tuh dilupain gitu. Nah, Neng Jamilah ini nanya, Neng Jamilah ini pengen cerita sebenarnya ke temennya gitu, pengen curhat-curhat lah, adalah masalah-masalah gitu, pengen curhat ke temennya, pengen cerita, tapi temennya malah setiap ditanyain lagi di mana, lagi sama pacarnya, Neng Jamilah ngerasa dikesampingkan. Kalau menurut Neng Lasmini, mendingan Neng Jamilah itu ngomong aja, jujur aja ke temennya kalau misalnya dia itu ngerasa dilupain semenjak temennya punya pacar. Atau Neng Jamilah diem aja?
1: Enggak, menurut aku ngomong sama yang itunya temennya.
0: Ngomong aja gitu?
1: Iya, ngomongnya terserang aja. Kenapa kok semenjak punya pacar kok dia kayak gimana gitu. Dia harus terserang kan, namanya dia kan pacar kan baru, sedangkan temen kan udah lama kenalnya kan. Iya, aku mah lebih terus terang aja ngomong sama temennya gitu. Kenapa dia ingin semenjak pacaran dia dicuekin apa gimana gitu.
0: Terus?
1: Iya, terus namanya sama temen kan, nama udah kenal udah lama kan. Kalau dia kan istilahnya baru kan, otomatis kan menurut aku mah lebih baik milih teman kan.
0: Iya.
1: Menurut aku begitu.
0: Kayak ya temen, ini temen nih lu udah lama lo, lu temenan, lebih kenal gitu, daripada pacar lo yang baru belum tentu juga dia setia gitu.
1: Udah kenal lebih lama daripada yang pacar kan baru.
0: Jadi mendingan nih Jamilah ngomong aja ya ke temennya ya.
1: Iya, ngomong terus terang aja.
0: Oh, tapi kalau misalnya
1: kok lah gitu.
0: Apa-apa?
1: Tidak ada teman gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau Neng Lasmini sendiri itu, kalau misalnya harus ada kejadian kayak gini, Neng Lasmini sendiri bakal ngomong ya, bakal langsung ungkapin aja ya isi perasaannya ke temannya Neng Lasmini ya.
1: Ya, kenapa kamu gitu sifatnya kok berubah gitu.
0: Iya, biar jelas, enggak ada kesalahpahaman gitu enggak?
1: Iya, kenapa?
0: Kayak gitu bukan, terserang aja biar enggak ada kesalahpahaman.
1: jujur serang aja, jangan ada kesalahpahaman di antara kita.
0: Asik. Oke. Oke, oke. Tapi katanya Neng Jamila tuh kalau terus terang dia takut, takut kalau misalnya temennya ngerasa si Neng Jamila enggak suka sama si pacarnya, gimana dong?
1: Ya kalau begitulah urusan dia, masalah kan kalau istilahnya kan pacar kan baru, kalau temen kan dia udah lama. Ya udah begituan gitu aja.
0: Jujur aja ya.
1: Ya. Jujur aja. Kalau aku mah lebih baik milih teman daripada pacar.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak nih udah bantu. Tapi Neng Lasmi ini tetap loh bisa bantu nih buat request lagu loh. Neng Lasmi ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari, kalau aku ini suka lupa deh ya, kalau udah masuk ya.
0: Apa
1: sih namanya? Adela ada nggak? Buih jadi permadani.
0: Buih jadi permadani dari Adela ya. Buih jadi permadani ada sih. Ya waktu itu Bang Arya pernah nemu deh, pernah diputer kayaknya.
1: Iya udah pernah diputer si Dede.
0: Iya ada nih, langsung aja Bang Arya pasang ya.
1: Ya terima kasih, kirim salam ya.
0: Boleh dong.
1: Buat Neng Murna nih, aku di on air ya. Ya aku lagi tiket di WA, katanya on air. Aku di on air ya Neng Murna, Papi Jumadi, semoga sehat. Teh Dinda,
0: amin.
1: Neng Ranjay, terus Neng Erna, Teh Erni. Itu Mama Kajot, Kok Cemara, dan semuanya aja. Oh iya buat ibu apa namanya Neng Martini ya?
0: Ya, Pak Martini.
1: Ya, semoga pada saat semua ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya juga semoga saya selalu ya Bang Arya. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Oke, terima kasih banyak nih Mas Mini. Bang Arya mau langsung aja ya puterin lagunya nih dari Adele ya. Dengan judul lagunya Bui Jadi Permadani. Ntar Neng Manis Abang Sayang yang juga mengikut gabung aja ya. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin polos.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Wih, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Wih, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
4: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mah!

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Ya pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11. Nah di Goyang Malam kali ini kita ada nih, kita ada topiknya dimana kita ngebantu tuh Neng manis abang sayang yang udah cerita, yang udah curhat ke WA-nya CBB. Udah cerita ke WNCBB, kita bantu ngasih solusi lah ya. Tapi tetap Neng manis abang saya yang udah ikut ngebantu nanti bisa request-request lagu tetap ya. Jadi buruan gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Nah tapi sebelum itu Neng manis abang sayang, kayaknya kesempatannya nanti lagi deh, karena sekarang Bang Arya udah ada penelpon lagi nih di 021. Bang Arya mau langsung angkat aja ya, ada siapa nih di 021. Halo. Waduh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Hah? Iya bunyi nit, setiap Ranjai ngomong tuh bunyi nit gitu ya. Tuh. Tapi Ranjai. Ah? Nggak tahu lah, ya udah kita yang penting Bang Arya masih bisa dengar suara Ranjai lah. Ranjai apa kabar?
1: Kenapa ini?
0: Ah udah nggak apa-apa, biarin aja. Ini apa kabarnya? Baik ya, ya Allah. Ranjai, kali ini Ranjai enggak.
1: Ini enggak bisa diajak-ajak.
0: biarin aja, udah. Tenang, kalem. Biarin aja. Nih, Ranjai nih, ya. Tapi kali ini Ranjai enggak bisa cerita-cerita dan curhat-curhat dulu nih, Ranjai ya. Hah? Udah tahu. Jadi gimana nih, Ranjai ada cerita nih Ranjai. Gimana nih? Apa perlu Bang Ari ceritain? Bang Ari ceritain ulang dulu ya. Jadi ada nih Neng Manis yang cerita, namanya tuh Neng Jamila. Cerita kalau dia tuh punya temen. Jadi Neng Jamila ini punya teman, temennya udah punya pacar. Tapi gara-gara temennya udah punya pacar, Neng Jamila ngerasa dilupain sama temennya gitu. Jadi pacarnya dia tuh
1: gitu ya.
0: Iya, temennya udah lama temenannya. Terus kayak apa-apa pacarnya tuh sama temennya tuh sama pacarnya mulu ya. Udah kayak gitu pas Neng Jamila lagi ada masalah.
1: Ibaratnya gila dan dikit-dikit
0: ini. Iya gitu. Tapi nih pas Neng Jamila lagi ada masalah, Neng Jamila mau cerita lah, mau curhat ke pacarnya. Tapi si pacarnya pas ditanya, tuh kan pacarnya mulu. Temennya Neng Jamila pas ada masalah mau curhat sama temennya. Pas temennya ditanyain, temennya bilang, aduh tak dulu deh, gue lagi sama pacar gue gitu. Nah Neng Jamila ngerasa dilupakan lah, merasa diabaikan gitu. Nah udah kayak gitu Neng Jamila nanya, mendingan si Neng Jamila ini cerita, ungkapin aja enggak perasaannya ke temennya ini kalau dia tuh merasa dilupakan, merasa diabaikan semenjak temennya punya pacar, atau si Neng Jamilahnya diem aja, gak usah cerita, biarin aja pertemanannya kayak gitu aja.
1: Ini yang dititipin gak usah berteman sama dia lagi.
0: Ini ya. Ini pendapat baru sih, mending gak usah berteman lagi.
1: Iya buat apaan? Orang kita udah baik sama dia, ngapain di belakang begitu?
0: Oh.
1: Bang, ini maksudnya gini loh Bang Arya. Mm-hmm. Ya dia kenapa sih Bang Arya?
0: Coba matiin dulu kali ya. Telepon Bang Arya lagi coba ya.
1: Ya,
0: coba.
1: Enggak, aku enggak sama pacarnya dia deh.
0: Di, enggak bisa.

0: ngamuk dia.
1: Itu benar.
0: Tuh ya.
1: Orang kayak gitu di Jion aja.
0: Oh.
1: Kemana-mana dia lagi buat apa?
0: Oh gitu. Eh tapi tuh Neng Jamilah denger ya. Ini kayaknya ungkapan isi hati Neng Jamilah nih kekesalannya diungkapin sama Ranjay deh.
1: Enggak banget ya, emang aku kesel sama orang. Jadi kita udah baik sama dia tapi dia nya begitu.
0: Oh.
1: Gitu loh Bang Arya. Udah kita cukupnya enggak mau berteman sama dia lagi kali, cuma yang mau didatik lagi.
0: Oh. Iya. Tapi makasih banyak loh Ranjay udah membantu memberikan solusi yang di luar ekspektasi. Tapi benar loh, makasih udah ngebantu Bang Arya memberikan solusi di luar ekspektasi Bang Arya sendiri di mana memilih untuk menjauhkan temennya. Ya, tapi Ranjay mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu deh. Mau request apa? Apa?
1: Macam kamu. Macam kamu gitu. Gua juga bisa gitu. Bikin jamilan.
0: Terus kalau request lagunya apa nih?
1: 10 macam kamu.
0: Oh, 10 macam kamu. Astagfirullah. 10 macam kamu. Nih, kali ini Bang Arya ditemenin soalnya nih. Ada yang bantuin Bang Arya.
1: Siapa?
0: Namanya Bang Dimas.
1: Oh, Mas Dimas.
2: Ya, halo, siapa namanya?
3: Ranjay.
2: Halo, Pak Ranjay.
0: Orang Jawa, masa empo?
1: Panggil aja Ranjay, jangan
0: empo. Oh, panggil aja Ranjay. Dari Mansur ya? Oke, dari Mansur.
1: Dan betul ya, berteman sama Bang Arya, jangan kayak Jamila punya
0: temen
1: ya.
0: Oke, udah Bang Arya pasang ya. Ranjay mau kirim salam dulu gak?
1: Ya, kemarin lagi satu kan Bang Arya.
0: Kabar, ini belum sesi itu, besok Bang Arya masuk lagi, tenang aja, besok ceritain itu. Sekarang Ri, salam dulu. Salam dulu. Makanya lanjut salamnya, tenang aja. Nur.
1: Martini.
0: Oh, Mama Leni.
1: Bang Pandu. Mas Dimas.
0: Sami-sami, Ranjay.
1: Ya, Erna dengerin
0: lo. Adela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay, walaupun suaranya lagi gak baik ya. Kata Ranjay gak boleh telepon sama Bang Arya. Langsung aja deh, Bang Arya mau puterin nih 10 macam. Alhamdulillah, 10 macam kamu dari Mansur S. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang, tetap digoyang malam, asik ya, makin pol.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: WHO sudah terkenal sejak 1948.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Aku 5,4 CBB, Bandar dan

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goyari Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat. Tuh kan, kebiasaan deh. Nah, di Goyang Malam kali ini, Neng Manis Abang Sayang ini ada topik nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang bantu ya, Neng Manis dan Abang Sayang yang udah cerita, udah curhat-curhat di CBB. Ntar kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang juga ada curhatan, juga ada yang mau dimintain pendapat, juga boleh nih WA ke CBB ya. Ntar kita bahas bareng-bareng, ntar kita minta pendapat Neng Manis Abang Sayang yang lain, oke? Nah, sekarang nih ada curhatan dari Neng Jamila, kita bantu ngasih solusinya. Nah, tapi Neng Manis Abang Sayang udah ngasih solusi, udah ikut gabung nih sama Bang Arya, tetap bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya. Oke, ini di 0895 ada Neng siapa ya? Coba kita angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Martini udah lama banget ya?
1: Iya, udah kangen nih.
0: Apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Neng Martini, hari ini kita gak cerita-cerita curhat-curhat ya? Gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa.
0: Nah, kali ini Neng Martini diminta ini pendapat ataupun kalau Neng Martini punya solusi ya. Nih, ya. Jadi ada Neng Jamila cerita nih ke WA-nya CBB, cerita ke Bang Arya ya. Bilang kalau misalnya Neng Jamila tuh punya teman, temenannya udah lama banget. Nah, temennya terus sekarang udah punya pacar, baru punya pacar gitulah. Belum lama ini belum punya pacar, terus dia tuh sama pacarnya, terus sibuk sama pacarnya, terus sampai seolah-olah temennya itu, si Neng Jamilahnya itu kayak dilupain aja gitu loh. Sampai waktu sempet ada suatu momen lah, ada suatu ketika Neng Jamilah mau cerita, mau curhat lah ke temennya, yeah. Tapi temennya pas ditanyain lagi sama pacarnya, gak bisa gitu, gak bisa dicurhatin. Tapi giliran temennya yang mau cerita, Neng Jamilahnya ada gitu buat temennya. Sampai Neng Jamilah nanya ke Bang Arya, "Bang, gimana ya, apakah aku mendingan ungkapin aja isi hati aku yang ngerasa temen aku tuh seolah ngelupain aku semenjak punya pacar, atau diem aja? Tapi kalau aku ungkapin, aku takutnya si temen aku malah jadi ngiranya aku tuh iri ataupun gak suka sama pacarnya gitu."
1: Kalau menurut saya sih, terus terang aja tanya ya sama yang temennya yang lama itu ya. Jamila, terus dia mentang-mentang punya pacar baru sampai dilupain temen yang lama. Nah, dia udah ditanya, sebenarnya ditanya masih cuek aja si temennya tuh, masih bodoh dah, gak diheroin pokoknya. Ya baik, terus Jamila aja jawab aja begini, kalau emang udah gak mau berteman sama saya gitu, saya juga bisa nyari teman yang baru lagi yang lebih baik kayak lu. Gimana dia jawabnya?
0: Ya, jadi ini solusinya sebenarnya kurang lebih sama kayak solusi Ranja ya tadi ya. Kalau cari aja temen yang lain, gak usah temenan lagi.
1: Menurut saya jadi biar hilang apa bete-nya, jadi pas.
0: Bener sih.
1: Bener gak?
0: Bener. Iya, itu. Tuh bisa biar tuh. Ditanyain kayak kenapa sih gitu ya Neng ya. Kayak lu kenapa kayak begitu sekarang?
1: Dia ditanya baik-baik, udah cuek aja, udah. Daripada begitu cuek aja, saya juga bisa dari temen yang lebih baik kayak kamu gitu. Biar dia jalan BP-nya.
0: Iya benar, pas tuh. Ternyata ini pendapatnya sama sama Ranja. Cari aja temen baru ya. Buat ngilangin rasa sakit tatinya ya, gitu ya.
1: Ranja, udah. Boleh salam-salam kan ya?
0: Iya, itu request lagu dulu tahu.
1: Oh iya. Ini pedah keranda cinta belum ya? Buat di style.
0: Dari siapa keranda cinta nih?
1: Eh, Tasya Rosmala.
0: Oh dari Tasya. Eh Bang Arif lihat dulu ya Tasya Rosmala udah disetel belum ya? Tasya Rosmala. Hmm, aduh. Tasya Rosmala udah disetel, Neng.
1: Oh, udah.
0: Iya.
1: Udah siapa nih ya?
0: Apa? Dari siapa nih?
1: Ini aja dah salam rindu aja dari LP yang sama Oma yang ini.
0: Oh, yang duet ya? Bisa, bisa, bisa. Okay. Apa judulnya?
1: Salam Rindu.
0: Salam Rindu, asik. Nah, ya. Neng Martini juga kalau ada cerita nih, ada curhatan, boleh diketik aja ke WA-nya CBB nanti ya. Ini cerita-cerita ntar ya. Siapa tahu dapat solusinya.
1: Ya, mudah-mudahan ya dapat solusinya.
0: Amin.
1: Iya, makanya terima kasih banyak waktunya ya. Boleh salam-salam kan?
0: Boleh atuh.
1: Buat salam buat Neng Murna, Neng Erna, Neng Ermi, Neng Suci, Lasmini, Ranjay, siapa lagi? Neng Suci udah ya.
0: Neng Cemara. Siapa lagi?
1: Oh, Cemara dan yang lain-lainnya, Neng Manis, Abang Sayang, terutama Bang Adia, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, banyak rezekinya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh terima kasih banyak ya Neng Martini ya.
1: Sama-sama.
0: Tuh ya Allah, akhirnya nih dapat solusi baru lagi aja nih dari Neng Martini. Mendingan kalau kata Neng Martini diungkapin aja dulu gitu kan. Kalau emang dia kagak mau berteman lagi sama kita ya udah, kita masih bisa cari teman lagi yang baru, yang lebih baik ya Neng ya. Kalau kata Ranjay juga udah enggak usah berteman lagi aja, cari aja yang lain masih banyak kok gitu. Jangan dah kayak kulit lupa kacangnya ya. Nah, apa terbalik tuh. Oke deh Neng Martini sama saya Bang Arif mau langsung aja nih puterin lagu requestannya dari Neng Martini nih. Salam Rindu. Lagu penyanyinya Roma duet sama Elvi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orangnya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
2: ada
3: Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Okay. Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Iya, per 7.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Aduh, yang mari sabang saya balik lagi sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam, asik ya makin pol. Bang Arya bakal nemenin yang mari sabang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 ya. Nah, sekarang udah jam 10 lewat 11 menit waktu di bilik siar. Ya berasa banget karena udah tinggal sejam lagi nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang masih bisa loh yang mau ikut gabung nih di Goyang Malam. Bantu nih Neng Jamila buat kasih solusinya. Asik ya. Nah, tadi tuh Neng Jamila kan cerita ya, kalau dia tuh punya teman. Udah temenannya lama banget dah. Tapi semenjak temannya punya pacar, Neng Jamila itu jadi merasa diabaikan gitu. Ngerasa temennya itu udah diajak main, diajak ngobrol kagak bisa karena sama pacarnya terus. Ada suatu momen Neng Jamila tuh kayak pengen curhat, pengen cerita lah ke temennya, tapi gak bisa. Kata temennya dia lagi sama pacarnya. Tapi giliran temennya mau cerita ke Neng Jamila, mau curhat, Neng Jamilahnya ada. Gimana ya? Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung nih buat kasih solusi bisa banget ya ikut gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita bantu Neng Jamila. Walaupun kali ini gak bisa cerita dan curhat-curhat, tapi tetap bisa loh buat request lagu. Makanya buruan gabung ya sama Bang Arya. Bang Arya mau sambil nunggu nih penelponnya. Bang Arya mau absenin dulu. Jadi di Goyang Malam kali ini kan udah lama Bang Arya gak absen ya. Ada Neng Cemara, ada Neng Martini, ada Neng Lasmini, ada Neng Murna, ada Mama Ali, ada Neng Salama di Bogor. Terus juga di grup ya, di grupnya tuh ada Neng Hikmah, ada Neng Analata, ada Neng Salama juga, ada Neng Cemara juga. Oke nih Bang Arya udah ada penelpon ya, Bang Arya mau langsung aja angkat, ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pur.
0: Asik, suaranya udah senyap banget ya. Akankah malam ini langsung ada, apakah malam ini langsung ada pergerakan Bunda dan Ayah ya kan? Ya Allah, Neng Cemara apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah udah mendingan. Udah sehat. Eh, kalau Ayah gimana kabarnya?
1: Sekarang udah segeran ya.
0: Masih belum terlalu sih. Kalau Ayah gimana kabarnya?
1: Ayah alhamdulillah sehat, baru pulang.
0: Oh, alhamdulillah. Neng Cemara, kali ini kita gak bisa cerita-cerita curhat-curhat nih.
1: Lo kenapa tuh?
0: Ya kan sekarang nih Goyang Malam spesial. Jadi Neng Cemara, Neng Manis Abang Sayang itu kasih solusi dari Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita nih ke WA-nya CBB ya. Ya, Bang Arya kasih tahu dulu nih. Jadi ini tuh kayak topik sebenarnya, sama kayak topik. Cuman kalau ini kita kasih solusi ke Neng Manis Abang Sayang yang udah curhat gitu. Nah, ntar nih ini Bang Arya bacain dulu ya. Jadi ada Neng Jamila namanya. Dia cerita, Neng Jamila tuh punya temen deket banget. Udah lama temenannya. Terus temennya akhirnya punya pacar lah. Tapi semenjak Neng Jamila, temennya pacarnya Neng Jamila ini pacaran ya. Temennya Neng Jamila ini pacaran, Neng Jamila itu merasa seolah dilupakan. Karena pacar temennya ini diajakin main gak bisa, diajakin ngobrol gak bisa, karena nempel mulu tuh sama pacarnya, udah kayak amplop sama perangko ya. Nempel terus dah. Neng Jamila nanya, kira Bang Arya gimana nih? Kira-kira haruskah Neng Jamila ini cerita ke temennya, kasih tahu aja gimana perasaannya kalau dia merasa diabaikan semenjak temennya punya pacar, atau diem aja biarin pertemanannya berjalan begitu aja? Gimana nih?
1: Jadi kalo merasa dirinya dicuekin gitu ya?
0: Kalau menurut Neng Cemara gimana?
1: Ya kalau menurut Cemara sih ya udahlah, orang dia udah punya pacar, mungkin gak mau diganggu gitu, ya udah.
0: Berarti gimana dong? Berarti Neng Jamilahnya diem aja, nggak usah mengungkapkan isi hatinya.
1: Ya iyalah, udah diem aja, udah nggak usah ngomongin itu, udah aja, orang udah dilupain, kalau orang lupain gimana?
0: Ya tapi Neng Jamilahnya jadi merasa tersiksa tuh, gimana? Kalau didiemin aja?
1: Jadi merasa tersiksa gitu.
0: Iya, ngerasa bukan tersiksa banget gitu loh. Ngerasa kayak gimana sih nih temen gue semenjak punya pacar gue didiemin gitu loh.
1: Ya abis kan gimana ya, dia udah punya pacar mungkin udah gak ingin lagi, ya udah lah gak apa-apa.
0: Cari temen baru apa kagak usah? Temenan aja udah?
1: Ya temenan aja, ya tapi gak ingin juga.
0: Oh gak usah cari temen baru?
1: Punya pacar bang, jadi gak udah iya. Itu ya mau nyari teman baru ya nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau menurut Cemara sih nggak usah itulah. Biasa kan kalau orang lagi pacaran kan biasa bang, lupa segalanya.
0: Iya kayak Cemara main.

0: Udah bang.
1: Bawa aku kasih. Alhamdulillah. Ma, kirain ada kodok nih. Kelepasan nih.
0: Makan mangga sedikit kenyang banget.
1: Ya Allah.
0: Kemarin gimana ceritanya tuh bang, sampai inan begitu?
1: Besok, kalau besok kan udah. Itu. Besok Bang Ares ceritain, karena kan besok udah momen, udah sesi cerita-cerita kayak biasa kan. Besok Bang Ares ceritain nih. Oke?
0: Ya sampai parah begitu, romannya sampai jatuh gitu. Ini nggak ada salam-salam nih?
1: Salam lah, boleh, silakan. Kagak dilarang apa gitu mah.
0: Kirain nggak ada salam-salam, salam-salam dikit ya Bang Arya ya.
1: Boleh, ke siapa tuh?
0: Buat Pemurna Mabetis Cimadis, Nenar itu Mata Rancai, buat Bu Murtini,
1: Martini.
0: Oh iya Martini.
1: Martini. Nama orang udah diganti aja, tumpengan belum?
0: Maklum, kalau masih muda begini.
1: Masa udah pikun belum tua ya?
0: Belum loh, masih muda berarti kan belum pikun.
1: Yaudah lanjut dah, siapa lagi?
0: Buat Dinda Polas Meni. Buat siapa lagi lah?
1: Ay, siapa ya? Siapa ya?
0: Iya, lupa. Buat Pemuda Kelapa 2, buat Mama Vika. Buat semuanya aja deh kali Bang Arya ya.
1: Iya.
0: Dari A sampai Z lah. Pokoknya mah kalau disebutin semuanya mah sampai subuh enggak ber. Kesini.
1: Iya, itu udah kayak nama CRW itu, nama satu keluarga juga disebut ya.
0: Ini urus kabupaten ini.
1: Oke dah. Terima kasih banyak ya Bang Cemara.
0: Bang ada siaran ya?
1: Besok.
0: Iya, besok siaran.
1: Besok
0: iya.
1: Siaran.
0: Besok siaran.
1: Ya doain baik, semoga aman.
0: Yolah, terus apa selalu Cemara mas selalu mendoakan Bang Arya.
1: Oh, terima kasih.
0: Ayah juga kemarin nanya, kemana di bawah gonggo emang bun? Kali di bawah gonggo dong. Kagak kedengar suaranya.
1: Besok bari juga mau cerita. Ya udah nih. Oke, Neng Cemara makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama. Cemara juga terima kasih banyak nih udah diterima nih teleponnya.
1: Iya.
0: Bang Aryanya juga sehat selalu.
1: Amin, ya, amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Cemara. Neng Cemara juga semoga sehat-sehat terus ya, sekeluarga ya. Amin. Bang Arya mau langsung aja nih puterin. Bawalah aku kasih dari Ayah Imam S, Ayah Imam Supar, bukan Imam Suparno ya. Ayah Imam Syarifin. Ayah Imam S Arifin ya. Dan Nana Mardiana. Jangan kemana-mana, yang manis abang saya tetap digoyang malam. Asik ya, makin pol.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: 105,4 FM.
6: 100% dari Indonesia.
7: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: manis abang saya. Saatnya kuis goyang goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Yeay. 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Tapi sekarang udah jam 10 lewat 43 menit waktu di bilik siar nih. Nah, udah gak ada penelpon lagi ya yang manis abang sayang ya. Karena sekarang Bang Arya mau coba buatin kesimpulannya nih. Dari tadi Neng Manis Abang Sayang kan udah bantu Bang Arya kasih solusi. Bang Arya coba buatin kesimpulannya, siapa tahu buat Neng Jamila nih yang udah cerita bisa dapet jalan keluarnya tentang masalahnya, tentang curhatannya. Tapi sebelum Bang Arya kasih kesimpulannya ya, Bang Arya mau kasih tahu Neng Manis Abang Sayang kalau sebenarnya Neng Manis Abang Sayang juga bisa loh ikut gabung nih. Alhamdulillah, Neng Manis Abang Sayang juga bisa nih ikut gabung yang mau curhat gitu kan. Diceritain aja ke WA-nya CBB, dicurhatin aja ya kan, di 0895-2010-54. Siapa? Nah nanti kalau udah diceritain gitu, dicurhatin ke WA-nya CBB, ntar kita bahas tuh, kita bantu dicariin solusinya, dibantu cari jalan keluarnya. Siapa tahu ya, masalah atau curhatan yang manis abang sayang itu bisa cepat selesai. Nah yang hari ini cerita itu Neng Jamila. Ceritanya itu Neng, Bang Arya bacain aja lah ya, langsung dari ketikan orangnya gitu ya. Kalau dari ringkasan Bang Arya takutnya kurang-kurang gitu. Bang Arya coba nih ceritain. Jadi kalau kata Neng Jamila ya, aku punya teman deket yang udah lumayan lama kenal. Dulu kita tuh sering banget ngobrol, main bareng, bahkan kalau ada masalah kita tuh selalu cerita satu sama lain. Tapi sejak dia punya pacar, semuanya tuh berubah. Sekarang dia jadi gak ngajak ngobrol atau main. Kalau aku ajak ketemu, sering bilang lagi sama pacarnya. Sebenarnya aku seneng dia punya pasangan dan aku gak bermaksud mengganggu hubungan mereka. Tapi kadang aku ngerasa kayak dilupain begitu aja. Yang bikin sedih, dulu kalau dia punya masalah, aku selalu jadi orang pertama yang dia cari. Sekarang ketika pas aku mau cerita, dia malah susah dihubungin. Aku juga takut kalau ngomong soal ini nanti dia nganggap aku itu iri atau gak suka gitu sama pacarnya. Menurut Bang Arya, menurut abang dan Neng Manis Abang Sayang, sebaiknya aku ngomong terus terang tentang perasaan aku atau ngebiarin hubungan pertemanan ini berjalan kayak sekarang aja gitu. Nah, kalau tadi kata Neng Murnah itu mending diomongin aja, dikasih tahu ke temennya gitu kan. Dikasih tahu aja enggak apa-apa, enggak usah takut. Kata Neng Lesmini juga sama. Dikasih tahu aja. Terus juga kalau kata Ranjay, enggak usah temenan lagi gitu. Kalau kata Neng Martini, dikasih tahu, tapi kalau misalnya temennya juga masih nggak terima gitu, temennya tidak menerima tentang pendapatnya Neng Jamilah, ya tinggal cari temen lain aja. Kalau kata Neng Cemara, udah nggak usah bilang gitu, biarin aja, namanya juga orang pacaran. Ya namanya orang pacaran ya kan, ya cari aja temen lain gitu, nggak usah bilang. Nah berarti kesimpulannya apa tuh Bang Arya? Beda-beda nih pendapatnya. Nah sebelum itu Bang Arya juga mau ngasih pendapat Bang Arya dulu ya. Kalau pendapat Bang Arya nih, kalau kayak gitu sebenarnya mendingan diomongin langsung aja gitu, mendingan dikasih tahu aja. Oh iya tadi kata Pipi, kalau kata Pipi mendingan biarin aja sih gitu. Kalau menurut Bang Arya mendingan dikasih tahu aja sih, mendingan diomongin aja, dikasih tahu gitu. Nah, kalau Bang Arya ambil intisari dari semuanya yang udah bantu Bang Arya ngasih solusi, yang udah bantu Bang Arya berdiskusi nih ya, Bang Arya Bang Arya jadi kepikiran rangkumannya itu adalah mendingan Neng Jamilah itu cerita. Mendingan Neng Jamilah cerita. Kalau emang ceritanya nggak diterima, begitu kan? Temennya Neng Jamilah gak menerima pendapat Neng Jamilah, kalian kan udah berteman sangat lama, seharusnya
bisa memahami gitu. Tapi kalau nggak terima, nggak dapat memahami, mendingan ya nggak usah temenan lagi. Tapi kalau emang Neng Jamilah merasa ya merasa nggak yakin, nggak siap gitu, bisa juga Neng Jamilah nggak usah cerita sama sekali. Neng Jamilah kan mungkin masih banyak teman yang lain yang main aja sama mereka, coba dekat sama mereka juga gitu. Karena sekarang udah jam 10:48 waktu di break siar nih ya Bang Arya, sekarang waktunya pamit undur diri nih. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung. Terima kasih juga buat Neng Jamilah yang udah cerita, yang udah curhat ya, yang udah curhat nih ke Bang Arya. Ingat selalu ya Neng Manis Abang Sayang, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Arya mau puterin nih lagu terakhir dari Erna Sari dengan judul lagunya Kutakatik. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang, tetap di 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Bang Sayang Sejagau Siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan di

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burhaman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Betul.
3: Berarti 2 botol kurang.

0: Putusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang-goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Sexy Baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Salam Sendang Dut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jerry di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Hai, kita bergoyang dulu yuk. Ah, Saskia Gotik dan juga Fitri Karlina, 1 jam versus ABG 2.